Teman Pro 2, gimana kabar kamu? Sehat? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang saat ini mungkin sedang enak badan, sedang sakit, sedang di rumah sakit ya. Aku doakan semoga cepat sehat, cepat sembuh sehingga bisa melakukan aktivitasnya dengan lebih baik lagi ya, Teman Pro 2. Dan juga aku punya informasi nih ya, langsung dari rri.go.id. Jadi edukasi kesehatan dan penerapan perilaku sehat memang sekarang jadi langkah utama ya untuk mencegah penyebaran hepatitis di tengah masyarakat. Dan ini disampaikan langsung oleh Dr. Desiana, Teman Pro 2, selaku dokter spesialis patologi klinik dalam dialog bersama Pro 2 RRI Banda Aceh ya. Program Klinik Angkasa 14 Juli 2026 lalu. Jadi hepatitis itu adalah peradangan hati yang bisa disebabkan oleh infeksi, virus ataupun faktor lainnya. Dan sebagian jenis hepatitis itu bisa dicegah melalui vaksinasi. Sementara penularannya itu ya juga bisa diminimalkan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, Teman Pro 2. Jadi penting banget ya supaya kita tahu gimana sih hepatitis menular dan langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Karena semakin tinggi kesadaran kita, tentu kan semakin kecil risiko penyebaran penyakit. Jadi upaya pencegahan itu dinilai lebih efektif, apalagi dilakukan sejak dini melalui peningkatan pengetahuan serta kebiasaan hidup bersih, Teman Pro 2. Jadi kayak cuci tangan pakai sabun, makan makanan dan minuman yang bersih, enggak berbagi penggunaan jarum suntik, terus juga memastikan alat medis ataupun alat pribadi dalam kondisi steril. Kita sebagai pasien, misalnya kita di rumah sakit ya atau ke faskes-faskes kesehatan, kita berhak, Teman Pro 2, untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memakai alat-alat yang sudah disterilkan gitu, sudah mencuci tangannya segala macam ya. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita terapkan. Dan vaksinasi hepatitis sesuai anjuran tenaga kesehatan juga jadi bentuk perlindungan yang efektif juga. Dan keluarga juga, nah ini keluarga ini punya peran penting ya dalam menanamkan kebiasaan hidup sehat kepada anak sejak usia dini ya. Karena kalau misalnya kamu ketemu sama orang dewasa yang gak bersih, suka buang sampah sembarangan, gitulah pokoknya gitu, Teman Pro 2, ya berarti sejak kecil dia sudah seperti itu. Nah kalau kamu gak mau anak kamu kayak gitu, Teman Pro 2, maka ajarkan sejak dini, Teman Pro 2 ya, pola hidup sehat. Terus sekolah, fasilitas kesehatan, media dan berbagai elemen masyarakat itu ya perlu terus berkolaborasi menyampaikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan hepatitis. Tentu pencegahan pasti selalu jauh lebih baik daripada pengobatan, Teman Pro 2. Jadi kalau kita tahu perilaku sehat yang konsisten ya kan, kita terapkan, tentunya kita bisa melindungi kita ya, melindungi diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan dari risiko hepatitis. Nah berharap juga nih masyarakat Aceh ya semakin peduli terhadap kesehatan hati dengan menerapkan pola hidup sehat kayak aku bilang tadi ya, dan juga mengikuti program-program imunisasi yang dianjurkan. Juga gak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada hepatitis ya. So dengan kolaborasi seluruh pihak, upaya pencegahan hepatitis juga diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan juga produktif.

0: menjadi korban ketidakpastian.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

92,6 Prodo FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aku informasikan ya, nanti jam 10 kita punya talk show keren nih teman Prodo ya. Narasumbernya langsung bakar AI, karena topik kita itu bakal ngebahas tentang AI dan industri kreatif, peluang karir anak muda. Jadi buat kamu anak muda ya, yang saat ini bikin konten segala macam lah, itu memanfaatkan ya AI, nah, ataupun pengen tahu seberapa jauh sih AI ini bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari yang mau buat konten misalnya ya. Apa sih kamu kepingin terus jam 10 itu live streaming ya. Kamu juga bisa nonton langsung di YouTube RRI Banda Aceh Live, teman berdua, bareng aku Ami Dali.

0: anak SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: DJ don't.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Prodepem RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Prodeway. Semangat pagi ya buat kamu mungkin baru tuning di semua 2.6 dan baru mendengarkan suara aku di sini, teman Prodeway. Gimana hari ini? Ya, moodnya berharap tetap baik ya. Kalau misalnya nih udah terlanjur enggak baik moodnya pagi hari, kebayang loh kalau mood pagi itu udah rusak, itu sampai sore biasanya gitu ya teman Produa. Jadi salah satu bikin mood kamu itu jadi lebih baik adalah saat kamu bangun lebih cepat teman Produa. Salat subuh nggak usah tidur lagi ya kan, mungkin nyapu, cuci piring ya, sampai siap-siap pergi ke kantor ataupun beraktivitas mau berdagang atau apapun itu teman Produa ya. Dan juga kalau misalnya nih kamu tipe pegadang, biasanya ya pagi kesiangan, buru-buru, terlambat, mood kamu jadi rusak deh teman Produa ya. Dan aku juga mau ngasih tahu siapa nih di antara kamu nih yang kadang kalau tidur tuh suka pakai headset ya, biar dengerin lagu gitu ya kan, sambil Nina Bobo teman Produa. Jadi sebenarnya kalau pakai headset itu dalam jangka panjang itu kan dinilai bisa berdampak pada kesehatan pendengaran kamu, karena kebiasaan mendengarkan audio dengan volume tinggi saat tidur itu jadi perhatian tenaga medis loh teman Produa. Nah ini langsung disampaikan sama dokter spesialis telinga hidung tenggorokan kepala dan leher, dokter Mus Mulyadi SBTHT. Jadi standar aman penggunaan headset berada pada batas 60% volume selama 60 menit. Jadi kalau kamu pakai 1 jam itu batasnya ya. Dan itu pun 60% ya, bukan 100% ataupun 90%, enggak, batasnya 60% teman Produa. Tapi memang banyak pengguna enggak nyadar bahwa mereka tuh melebihi batas itu. Dan kebiasaan naikin volume secara perlahan itu bisa bikin paparan suara berlebihan. Dan kondisi ini berisiko mencapai 80-100% dari batas normal berlebihan teman Produa. Dan telinga manusia sebenarnya sih butuh waktu istirahat ya untuk menjaga fungsi pendengaran tetap optimal. Tapi penggunaan headset saat tidur itu bikin organ pendengaran bekerja tanpa henti loh. Kita ngerasa udah tidur ya, padahal dia kerja terus gitu. Jadi ini bikin kelelahan pada sel-sel rambut di dalam telinga, dan ini berperan penting dalam proses menangkap dan mengirimkan suara ke otak. Jadi akibat kelelahan tersebut nih teman Produa, aliran darah dan oksigen ke telinga juga bisa berkurang, dan kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran secara bertahap. Jadi pakai headset untuk tidur itu enggak dianjurkan, karena kebiasaan itu juga bisa meningkatkan resiko gangguan pendengaran dalam jangka panjang. Dan sejumlah pasien juga datang dengan keluhan telinga berdenging atau tinnitus namanya, dan kondisi ini sering dikaitkan dengan paparan suara yang berlebihan. Dan sebagai alternatif terapi, dokter itu menyarankan penggunaan suara stimulus yang lebih ringan. Pasien juga bisa menggunakan suara lembut dari perangkat tanpa pakai headset langsung ke telinga ya. Jadi penggunaan headset itu harus ada batasnya untuk menjaga kesehatan pendengaran. Kesadaran masyarakat juga jadi kunci penting dalam pencegahan gangguan telinga sejak dini. Nah teman Produa, you know what? Penyiar juga kayak gitu teman Produa. Jadi setiap kali kami calling nih, kasih informasi ke teman Produa, udah kita lepas lagi headphone-nya gitu ya. Dan volume suaranya juga enggak gede-gede teman Produa. Untuk menjaga telinga yang udah dikasih sama Allah teman Produa ya kan. Nanti kalau udah sakit, waduh, keluar gitu lagi ya enggak teman Produa.

Kau yang bertanya terus menerus, kapankah kita melangkah ke jenjang lebih serius? Argumen ketus tapi tak tercetus kata putus. Maafkan materiku yang masih sering tergerus.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.

0: dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memprodua, semangat pagi dimanapun kamu berada tuh Memprodua ya. Dan sudah sikat gigikah pagi ini Memprodua? Harus dong. Dan sikat giginya itu apakah sudah diganti nggak? Dia per 3 bulan loh. Pertanyaannya kenapa ya sikat gigi wajib diganti setiap 3 bulan sekali supaya pembersihan tetap efektif sih sama Memprodua. Karena kan seiring waktu, bulu sikat itu kan bakal mekar dan aus, jadi gak mampu menjangkau sela-sela gigi secara maksimal. Terus sikat yang terlalu lama digunakan jadi tempat bersarangnya bakteri dan jamur yang memicu berbagai masalah mulut teman Memprodua. Apa sih alasannya gitu? Penurunan atau efektivitas pembersihan plak. Jadi bulu sikat yang mekar itu jadi kasar dan kehilangan bentuk aslinya sehingga gagal mengangkat plak dan sisa makanan secara optimal. Terus sikat gigi yang sering disimpan di tempat yang lembab itu jadi tempat berkembang biak bakteri, jamur, sampai virus sisa kotoran mulut Memprodua. Dan juga bulu sikat yang rusak dan mekar itu bisa melukai jaringan gusi yang sensitif, terus juga bisa mengikis lapisan emal gigi. Jadi selain jadwal rutin 3 bulan sekali, kamu juga disarankan segera mengganti sikat gigi ya kalau baru aja sembuh dari sakit flu atau radang tenggorokan, atau kalau bulu sikatnya itu udah rusak parah sebelum 3 bulan Memprodua. Jadi bisa deh ganti terus Memprodua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.

0: 99,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro FM, pernah enggak sih kamu lihat di cermin terus kamu lihat gigi kamu gitu. Dan aduh, kadang kebayang pengen veneer enggak ya? Veneer enggak ya? Kadang ngelihat para selebritis ya kan, para orang-orang lah pakai veneer gigi gitu ya kan, jadi putih banget. Kalau zaman dulu ya kan, sebelum ada veneer ini ya kelihatan giginya misalnya nggak seputih pakai veneer kan, teman produk. Tapi kalau sekarang yang penting ada duit ini ya nggak sih, semua bisa simsalabim abrakadabra. Nah, memang veneer gigi memang sedang merak-meraknya dong, teman produk ya. Dan apakah aman? Aman nggak sih gitu? Karena veneer itu dia kan dia lapis kan, teman perdua. Jadi veneer gigi itu sebenarnya sangat aman kok kalau dipasang oleh dokter gigi yang kompeten gitu. Tapi tren veneer set ini memang punya banyak resiko sih kalau kita lakukan dengan sembarangan, karena pakai bahan yang gak standar atau ditangani oleh pihak-pihak yang gak berwenang, misalnya kayak tukang gigi, teman perdua.
1: Gini Pak, seandainya si Arehab
0: dengan harga lebih murah ya.
1: Kalau kita menyerahkan diri atau
0: dan pemasangan veneer tergolong aman kalau kompeten kan, kayak aku bilang tadi, dan bahkan bisa untuk jangka panjang sampai 10-15 tahun loh, asalkan ditangani oleh dokter profesional. Jadi memang harus dokter gigi spesialis prostodontia atau dokter gigi umum yang punya kompetensi estetika. Terus prosedurnya tepat, dokter itu bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan gigi dan gusi kamu sehat sebelum veneer dipasang. Terus veneer itu pakai bahan porselen atau komposit yang aman bagi rongga mulut. Nah, resiko dan bahaya nih kalau kamu pasang veneer sembarangan. Jadi yang pasti gigi rusak permanen. Jadi untuk tempelin veneer gitu kan, terkadang lapisan luar gigi atau enamel itu harus dikikis. Kalau dilakukan gak sesuai prosedur, gigi asli bisa membusuk dan hancur. Nih, serem juga teman berdua. Terus pemasangan yang gak pas, gak rapat atau ukurannya kebesaran lah, itu bakal buat sisa makan kamu menumpuk dan memicu infeksi gusi juga bau mulut ya. Terus belum lagi dislokasi rahang, jadi veneer yang terlalu tebal itu bisa mengubah bentuk gigitan ya, jadi rahang jadi nyeri dan bengkak karena nggak bisa menutup dengan sempurna. So buat kamu teman berdua ya, sebelum memutuskan pakai veneer, kamu harus perhatikan dulu, pilih klinik resmi karena selalu lakukan perawatan di klinik gigi atau rumah sakit terpercaya lah. Biaya veneer di Indonesia itu umumnya ya berkisar antara Rp650.000 sampai lebih dari Rp5.000.000 per gigi, teman perdua. Tergantung jenis bahan dan kualitasnya lagi, dia ada grade A, B, dan segala macam lagi, teman perdua. Lifestyle, nah kamu juga harus jaga kebersihan gigi secara ekstra. Hindari makan minuman yang terlalu berwarna, misalnya minum air kunyit, kopi gitu, dan pantang menggigit benda keras ya. Dan prosedur veneer ini kan permanen ya, teman. Jadi lapisan gigi asli udah dikikis gitu. Jadi kalau veneer kamu rusak atau pengen dilepas, prosesnya itu menyakitkan dan gigi nggak akan kembali seperti semula, teman perdua. Nah, jadi lagi-lagi ya, teman perdua ya, aku suka tuh bilang sama teman-teman, misalnya sama orang-orang tersayang lah ya, sama orang-orang dekat, bahwa tanda kita bersyukur nikmat yang udah dikasih sama Allah ini yaitu merawatnya. Jadi sebelum gigi kamu kuning, sebelum gigi kamu rusak, sikat gigi yang benar gitu kan. Jangan merokok atau hal-hal yang memang nggak baik buat kesehatan kamu lah. Kan kayak tadi aku bilang, veneer memang bisa jadi cantik ya kan, jadi nambah percaya diri. Cuma resikonya harus memperhatikan juga ya, teman berdua. Karena biasanya orang kalau udah pakai veneer, dia bakal pakai veneer terus gitu. Dan harus ada budgetnya, duitnya lagi-lagi. Itu pun ya satu gigi ya, lumayan juga harganya kan, teman berdua. Dan bersyukur banget atas kamu yang masih merawat ya tubuh kamu yang sudah dikasih sama Allah dengan baik.
1: Bapak, uang-uang saya

0: goblok eh, Din, banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Siapa nih yang dalam hatinya ya kalau punya duit pengenlah tanam benang hidung daripada operasi sakit bla bla bla bla. Jadi sebelum itu kamu harus tahu dulu deh apa sih itu prosedur tanam benang hidung. Kadang kan ada filler atau tanam hidung ya, tanam benang hidung mana sih yang lebih aman segala macam. Jadi memang tanam benang hidung kan itu teknik estetika. Dia pakai benang khusus yang bisa diserap oleh tubuh gitu. Jadi benang itu dimasukkan ke bawah kulit di sepanjang batang hidung atau pada ujung hidung untuk bikin efek mengangkat dan mempertegas struktur gitu. Jadi benang ini kerjanya dua mekanisme. Pertama, secara mekanis benang memberikan sokongan langsung pada jaringan hidung sehingga terlihat lebih tinggi. Kedua, keberadaan benang merangsang produksi kolagen alami di sekitar area itu. Dan seiring berjalannya waktu, benang itu bakal hancur dan diserap oleh tubuh. Tapi struktur kolagen yang terbentuk diharapkan tetap memberikan bentuk hidung yang diinginkan untuk sementara waktu. Tapi tetap aja teman berdua, yang namanya bukan alami ya kan, buatan dokter, buatan manusia, tetap aja ya. Biasanya ada efek samping. Dan efek samping umum yang sering terjadi itu pembengkakan atau edema dan memar. Karena mungkin ini trauma pada jaringan lunak ya, dan pembuluh darah di sekitar hidung. Biasanya sih bakal mencapai puncaknya dari dalam jam 24 sampai 48 jam pertama, 1 sampai 2 hari lah ya. Terus berangsur hilang dalam hitungan hari. Terus rasa nyeri gak nyaman tentunya kan. Biasanya kan pada saat prosedur dokter itu kasih anestesi lokal, tapi setelah efek bius hilang kamu bakal merasakan sensasi nyeri, ketarik atau rasa gak nyaman saat bicara, tertawa atau menyentuh area hidung kamu, teman berdua. Terus juga kemerahan pada kulit ya, karena kan area masuknya jarum biasanya itu bakal tampak kemerahan selama beberapa jam sampai beberapa hari. Jadi kalau kemerahan ini disertai rasa panas yang menyengat atau berdenyut, nah hal ini perlu diwaspadai sebagai tanda peradangan yang lebih serius teman berdua. Jadi kamu bisa pakai kompres dingin pada 24 jam pertama untuk mengurangi bengkak, hindari menyentuh atau memijat area hidung selama 1-2 minggu. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi, pakai dua bantal, dan hindari aktivitas fisik berat dan paparan suhu panas ekstrim, sauna atau uap wajah. Dan ada komplikasi serius loh yang perlu diwaspadai. Kalau yang tadi yang umum nih teman berdua, infeksi jaringan. Wah ini bahaya banget teman berdua. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau perawatannya nggak steril atau perawatan luka setelah tindakan nggak terjaga. Tanda infeksi meliputi nanah, demam, kemerahan yang meluas dan nyeri hebat. Infeksi yang gak ditangani itu bisa bikin kematian jaringan atau pembentukan abses. Wih, serem ya. Benang menonjol atau keluar itu ada namanya extrusion. Jadi terkadang ujung benang itu bisa nyembul keluar melalui kulit atau dari dalam lubang hidung. Dan ini biasanya terjadi kalau benang enggak ditempatkan pada kedalaman yang tepat atau terjadi pergerakan otot wajah yang berlebihan sebelum benang terfiksasi sempurna. Benang yang menonjol itu meningkatkan resiko infeksi bakteri dari luar. Ada lagi asimetri dan deformitas. Nah, ini hidung bisa jadi mereng loh, atau nggak rata kalau penempatan benang nggak simetris. Jadi, tambah lagi kalau tubuh bereaksi berlebihan terhadap bahan benang. Bisa terbentuk jaringan parut yang keras ataupun benjolan granuloma yang bikin permukaan hidung jadi enggak rata, teman. Deh, jadi selalu ya. Kalau kamu pengen melakukan treatment ini, treatment itu di klinik-klinik kecantikan gitu ya kan, karena tergiur oleh harga yang murah gitu kan. Atau tergiur sama seleb-seleb yang cantik tapi wajah pada template enggak sih? Coba deh kamu perhatiin sama berdua ya. Nah, tetap teman berdua, apapun itu kita harus percaya sama diri sendiri. Sebelum kamu melakukan treatment, kamu harus tahu efek sampingnya apa dan seberapa butuh sih kamu akan hal itu teman berdua. Karena kan gak asik juga ya, pengen cantik malah terjadi efek samping yang bisa bikin bahaya, yang gak teman berdua. Dan kalaupun misalnya ya kan, karena suatu kondisi kamu mau treatment segala macam, pilih lagi praktisi yang kompeten. Konsultasi dulu riwayat kesehatan, kan itu berpengaruh teman berdua. Dan instruksi pasca tindakan juga harus patuhi. Ya jadi
hati-hati banget sama berdua. Kalau secara umum hidung kamu kayak baik-baik aja, mungkin hanya sedikit pesek atau apa gitu, kayak nggak apa-apa deh ya, nggak ya nggak sih sama berdua. Kayak cewek khas kayak gitu juga yang kayak bibir di filler gitu ya kan sama berdua. Tapi entahlah ya, karena standar kecantikan sekarang tuh kayaknya semakin template gitu teman perdua, hidung mancung segala macam, dagunya harus kayak lebah bergantung segala macam ya. Pokoknya ini aja deh yang perlu diingat tuh perdua. Kadang kita kan terlalu apa ya, terlalu mikir kayak mana caranya hidup enak gitu ya kan, tapi kita lupa gimana sih cara mati enak. Pokoknya buat kamu luar sana, tetap percaya diri sama apa yang udah Allah kasih ya kan, kecuali kalau untuk kesehatan itu lagi beda cerita teman produk. Pokoknya tetap semangat, tetap dengan terus produk Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: kita duduk, kita diskusikan bagaimana cara kita menangani rasa gantung.
1: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

akan mendengarkan nanti ya talk show AI dan industri kreatif peluang karir anak muda ya. Tentunya kamu tetap bisa mendengarkan talk show atau podcast ini di Pro 92,6 FM lewat aplikasi RRI kita, lewat web streaming kita ya di RRI.co.id, dan tentunya kamu juga bisa nanti lihat langsung di live YouTube RRI Banda Aceh ya. Jadi teman-teman berdua jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti selesai.

0: rebahan sambil makan kue putu. AI datang membawa perubahan. Siapkah kamu jadi kreator nomor satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, semangat dan pastinya siap mendapatkan inspirasi baru ya bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Dan perkembangan teknologi saat ini kan memang bergerak begitu cepat ya. Dan salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah AI atau kecerdasan buatan. Dan mulai dari bikin desain, bikin video, nulis konten, ngedit video, pokoknya semua itu bisa dibantu sama AI. Jadi AI ini udah kayak jadi bagian dari kehidupan kita gak sih teman berdua? Nah, tapi di kayak jadi bagian dari kehidupan kita gak sih teman berdua? Nah, tapi di balik kecanggihan ini muncul pertanyaan yang sering jadi kekhawatiran anak muda. Apakah AI akan menggantikan pekerjaan kreatif? Atau justru membuka peluang karir baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, ini nih yang bakal kita bahas dalam talk show pagi ini dengan tema AI dan industri kreatif peluang karir anak muda. Kita bakal mengupas gimana sih AI bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas, memperluas peluang usaha sampai menciptakan profesi-profesi baru di era digital. Dan saat ini bersama saya sudah hadir ketiga narasumber yang luar biasa ya untuk memberikan pengalaman dan sudut pandangnya tentang AI teman berdua. Yang pertama kita sama dua ada Bapak Profesor Dr. Taufik Fuadi Abidin SSI MT, pakar AI dan teknologi digital sekaligus dekan FMIPA Universitas Syekh Kuala. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Profesor Taufik, apa kabar di pagi menjelang siang ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah bisa bergabung di Pro 2 FM.
0: Alhamdulillah. Terus ya ada Bang Fahrul Maulana. Ini seorang konten kreator sekaligus digital entrepreneur muda Aceh yang aktif memanfaatkan teknologi dalam membangun karya dan bisnis digital. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Fahrul, gimana kabarnya?
2: Waalaikumsalam. Saya Fahrul Maulana. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk diundang di RRI.
0: Dan sehat ya.
2: Sehat ya.
0: Dan yang terakhir ada Bang Said Imamuddin, seorang videographer wedding ya, yang bakal berbagi gimana teknologi termasuk AI mulai memberi warna baru dalam dunia videografi dan industri kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Said, apa kabarnya di pagi menjelang siang ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk undangannya pada pagi hari ini.
0: Oke, dan teman Pro 2 ya, buat kamu dimanapun berada, selama satu jam ke depan saya Ami Dali bakal menemani talk show ini. Dan juga buat teman Pro 2, ini juga bisa ditonton ya, ini live streaming loh. Langsung buka aja di RRI Banda Aceh Live, teman Pro 2 ya, di YouTube-nya. Dan teman Pro 2, langsung aja mungkin kita ngobrol-ngobrol seru nih ya selama satu jam ke depan. Mungkin ke Bapak Profesor dulu nih, Pak Taufik ya, selaku pakar AI. Nah, Pak Taufik, kita tahu ya kalau AI itu udah topik yang sangat populer lah beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dan kenapa perkembangannya kok kayaknya begitu cepat, sukses aja gitu? Gimana tuh Profesor?
1: Iya, jadi memang AI ini menjadi pembicaraan yang hangat ya. Kita terkesima selama ini dengan inovasi chatbot interaktif gitu ya, antara manusia dengan mesin. Tapi sekarang kita justru terkesima lagi bahwa AI ini sudah bisa juga membuat pantun. Saya takut tadi moderator juga mendapatkan pantunnya dari AI.
0: AI dibantu nih sama AI tadi ya. Ketahuan ya Pak.
1: Jadi memang inovasi AI ini berkembang begitu pesat ya, karena menjadi cerdas didukung dengan model yang kita kenal dengan large language model. Salah satu contoh ya. Jadi tidak lagi hanya interaktif satu arah, tapi juga bisa mengenerate teks ya, mengenerate video dari data-data yang pernah dilihat sebelumnya. Nah, jadi perubahan ini begitu cepat karena AI, inovasi AI ini tidak hanya lagi satu sumber data, dia sudah jadi multimodal istilahnya. Jadi AI model itu kita bisa sekarang berdiskusi sambil menunjukkan dengan video gitu secara live, menanyakan ini jam berapa, tertunjuk ke jam gitu ya, si AI-nya bisa mendeteksi juga gitu. Dan itu terjadi karena teknologi infrastruktur yang sudah mumpuni, orang bisa melakukan kalkulasi tingkat tinggi yang sebelumnya tidak bisa. Kemudian algoritma pun sudah semakin efisien ya, transformer dan lain sebagainya, sehingga lahirlah produk-produk di dunia industri kreatif ini yang cukup banyak. Dan tentunya karena data yang begitu banyak, serta terjadi persaingan nih di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Meta, Anthropic dan lain sebagainya. Jadi ini yang mengakibatkan perkembangannya begitu cepat.
0: Cepat ya, dan menarik ya, awal mula pembahasan kita tempat berdua, dan kita ke Bang Said dulu selaku videographer wedding. Bang Said, nah dari pengalaman abang nih, perubahan apa yang paling terasa di industri wedding sejak AI mulai banyak digunakan?
3: Baik, terima kasih. Terkait industri AI dalam perubahan yang terjadi pada industri wedding, mungkin kalau menurut yang saya alami sendiri, sangat membantu pastinya. Dalam beberapa aspek sangat membantu, baik itu dalam pengerjaan untuk seperti pengeditan, itu sangat membantu. Dan sejauh ini betul-betul sangat bisa kita maksimalkan dengan baik sebagai alat bantu kolaborasi dalam pengerjaan. Dan kalau ditanya seperti apa dampak yang sangat berpengaruh, itu tidak ada yang membuat merugikan untuk sementara ini. Untuk sejauh ini justru AI ini menjadi alat bantu yang sangat membantu.
0: Oke, berarti alhamdulillah dengan AI ini bisa membantu ya. Berarti enggak, kan ada dulu pendapat gini, waduh ini gara-gara ada AI ini videographer orang udah bisa bikin video sendiri pakai AI segala macam. Enggak bang ya, alhamdulillah ya. Tetap kalau pakai AI pun hasilnya juga enggak se-wow yang manusia buat ya bang. Oke, terus ini sama Bang Fahrul selaku konten kreator. Nah, tapi sebelumnya ini Bang Fahrul konten kreator udah sejak kapan?
2: Kalau dari segi produksinya udah sejak dari 5 tahun kebelakang sih. Jadi beberapa instansi produk-produk UMKM juga produksi gitu. Tapi untuk secara pribadi masih jarang-jarang gitu. Karena ya kesibukannya emang produksi punya UMKM atau instansi gitu ya.
0: Oke oke. Terus nah selaku konten kreator, gimana AI merubah cara Bang Fahrul mungkin mencari ide, memproduksi sampai mendistribusikan konten?
2: Oke. Jadi sebelum masuknya AI ini, awal-awalnya memang sangat menghabiskan waktu yang cukup banyak ya. Mulai dari mencari ide, konsep, sebagainya, harus scroll sosial media gitu. Itu yang cukup banyak menghabiskan waktu di situ sih. Akhirnya karena masuknya AI ini terbantu sekali sih, karena mempercepat produksi saya untuk eksekusinya.
0: Oke, jadi tamu perdua tadi di belakang layar ya. Tadi aku sempat lihat nih contoh produk dari konten kreator Bang Fahrul. Nah itu kameramen juga abang sendiri atau abang editor aja?
2: Dari awal brainstorming sampai skrip semua itu sampai akhir saya eksekusi sendiri.
0: Ya bang, ya. Berarti semuanya ya sendiri ya
2: kerjain.
0: Wah keren. Terus Pak Profesor Pak Taufik, apakah semua profesi kreatif itu akan terdampak dengan cara yang sama, atau adakah bidang lebih cepat berubah semenjak ada AI ini?
1: Ya, AI ini kita ketahui dia sangat baik untuk membantu kita hal-hal yang teknis ya, teknis digital. Jadi misalkan untuk kita melakukan pengeditan, membuat lebih kontras, ini mungkin keahlian-keahlian seperti ini lama-lama akan tergantikan nih sama AI ya. Misalkan kita menghasilkan sebuah video, kita ingin melakukan editing, nah ini bisa dengan prompting yang baik, ini bisa dibantu oleh AI. Tapi kita ketahui juga dalam dunia industri kreatif masih ada yang namanya rasa, emosi di situ yang itu belum bisa digantikan oleh AI. Jadi tidak perlu khawatir kalau keahlian anak-anak muda itu ada di sisi menjadi kuratornya itu. Ya. Jadi mereka pasti akan tetap bertahan, punya nilai kreativitas dan sebagainya. Tapi yang teknis-teknis biarkan aja AI mempercepat untuk menyelesaikannya.
0: Tapi kayak soul-nya itu baru kita.
1: Soul-nya itu tetap ada di sisi manusia.
0: Nah. Iya, karena pernah juga pengalaman tes buat lagu dari AI, terus bikin animasi dari AI, buat gambar dari AI, memang benar Profesor, soul-nya nggak ada. Ibaratnya template kayak gitulah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena dia belajar dari data history.
0: Ya, mereka mengcopy kan, mengcopy misalnya kayak dulu kan juga sempat heboh tentang Ghibli ya. Jadi mengcopy yang ada gitu ya. Oke, terus Bang Said. Nah, Bang Said, sebelum pakai AI dan setelah menggunakannya, ada nggak perbedaan terbesar dalam alur kerja tim Bang Said sendiri?
3: Untuk perbedaan sebelum menggunakan AI dan setelah menggunakan AI, tidak terlalu terasa banyak hal yang berubah kan. Tapi karena sebelum menggunakan AI itu mungkin pekerjaan semuanya tuh banyak yang serba manual. Baik kayak sepertinya misalnya, karena AI ini kalau yang saya fungsikan biasanya itu adalah di tahap editing dan manajemen, ataupun itu kebutuhan skrip. Nah, jadi ketika sebelum adanya AI memang kita dituntut untuk memang harus ekstra, baik itu dalam berpikir ataupun mencari referensi, ataupun ya misalnya, karena kan kalau dalam videografi ini kita adalah memvisualisasikan objek yang nyata, makhluk hidup. Jadi kan kita memang seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi Pak, terkait emosi. Nah, membangun emosi itu kan kita memang harus tidak dengan mudah merakit dengan mengarahkan untuk langsung membuat gerakan tersebut kan tidak akan, tapi kita juga harus bagaimana membangun hal itu, membangun rasa chemistry dan lain-lain. Dan setelah ada AI-nya ini sangat membantu di lini seperti script writing-nya ataupun dari storyboard-nya ataupun dalam fungsi bantuan editing tambahan, dan juga dari segi manajemensinya. Karena jujur saya sendiri ketika membangun vendor sendiri itu dalam manajemensinya itu saya memanfaatkan AI di situ sebagai alat bantu. Seperti terkadang kan ketika kita memikirkan sendiri kita bingung nih, kita
0: mulai
3: harus
0: mana
3: kemana. Nah, terkadang kan tidak semua orang itu punya pemikiran yang sama dengan kita. Bahkan karena inilah fungsinya AI yang bisa membantu sebagai tempat kita untuk bercerita, dan sekaligus di situ kan juga ada referensi yang diberikan.
0: Bisa sambil curhat kan, Bang?
3: Bisa sambil curhat sekaligus ada solusinya. Sangat itu sangat berpengaruh, sangat.
0: Iya sih, AI sekarang apa yang kita minta mereka bisa bantuin. AI ya, storyboard juga bisa dibantuin kan. Terus kan biasa kan sangat memudahkan buat videografer kan, biasa pakai storyboard kan, Bang? Wajib ya.
3: Tapi memang tidak terlalu sempurna, akan tetapi yaitu menjadi alat bantu darurat. Alat bantu darurat ketika memang ada beberapa tempo atau ada beberapa momentum yang di saat itu memang butuh ekspres cepat.
0: Terus sama Bang Fahrul nih. Bang Fahrul, apakah AI itu nih menurut Bang Fahrul ya, apakah AI ini bikin kreator lebih produktif atau justru lebih bergantung pada teknologi? Kadang-kadang kan ada juga pernah baca sih, kalau nanti Pak Profesor mau tambah boleh ya. Ada pernah baca, jadi katanya gini, kalau kita terlalu bergantung kepada teknologi atau AI, itu kita tuh jadi gak mau berpikir.
4: Iya betul.
0: Jadi manja gitu kan, karena semua kan sudah dihasilkan oleh AI. Kalau menurut Abang gimana Bang Fahrul?
4: Kalau dari menurut saya tergantung dari si penggunanya sih, mau dia gunainnya sebagai tools atau sebagai alat pengganti gitu. Jadi kalau dari sisi baiknya dia hanya sebagai tools saja untuk mempercepat workflow pekerjaan kita. Nah, kalau di sisi yang nggak baiknya itu ketika kita menggantikan AI itu pekerjaan kita diganti sama AI gitu. Itu sih yang menjadi tergantung dari si pepakannya.
0: Kalau mungkin Profesor ada tambahan.
1: Ya, saya sepakat ya. Jadi AI ini kita gunakan sebagai tool untuk mendapatkan atau brainstorming lah ya. Daripada kita mulai dari tanpa ada acuan, kita bisa melemparkan beberapa prompt, kemudian menanyakan, misalkan saya ingin background seperti ini, bisa nggak ditampilkan 20 biji yang bagus gitu kan. Tapi kita tidak serta-merta kemudian mengadopsinya, tapi kita pilih lagi, kita kurasi lagi, oh ini nggak ada relevansinya. Jadi AI menjadi alat yang membantu kita untuk brainstorming, tapi tidak menggantikan pekerjaan seperti Bang Parul ini. Ya, seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti memang ya hanya alat pengganti, hanya alat pembantu lah ya.
1: Iya, karena dia kan sudah mengolah data yang cukup banyak ya. Mungkin dia bisa melihat dari perspektif yang kita tidak bisa bayangkan. Tapi tetap keputusan akhirnya ada di kita. Ini relevan enggak dengan apa yang ingin kita buat? Jadi ada proses seleksi, menapis dan sebagainya.
0: Oke, terus ke Bang Said. Nah, tadi kan Bang Said sempat memaparkan ya produksi apa proses-proses produksi video wedding. Tadi ada skripnya ya, ada storyboardnya segala macam lah. Nah, pekerjaan apa yang sekarang ini jauh lebih mudah karena AI, tapi tetap membutuhkan sentuhan manusia. Apakah di endingnya kan kalau bikin video itu kami juga suka lihat tuh video-videographer wedding ya, ada slow-mo-nya ya bang. Ya kan, slow-mo-nya pun itu memilih nanti mana yang tepat, belum lagi cocokin lagu ya nggak bang? Atau gimana bang Said?
3: Sebetulnya kalau untuk di video wedding itu setiap videographer itu ada karakteristik masing-masing. Terkait kalau mungkin storyboard itu mungkin biasa saya gunakannya itu ketika, karena kebetulan saya juga ada hobi lain bikin film pendek. Jadi mungkin saya menggunakan storyboard itu di dalam membuat film pendek. Ketika untuk di wedding itu storyboardnya itu yang saya mainkan itu adalah imajinasi yang ada di kepala ya, sekaligus itu mungkin

0: mode dengan mode yang lebih loopnya seperti film, atau ada juga yang memang slow mo, full romantic, nah atau ada juga yang lebih dramatik. Itu karena ada beberapa genrenya masing-masing, jadi tergantung selera. Kalau selera saya sendiri mungkin lebih look film, karena mungkin itu bisa membuat video wedding ini awet, lebih bertahan lama lah. Jadi seandainya nanti suatu saat orang menonton ini lagi, itu senang, pasangan itu betul-betul terasalah momen harmoninya itu. Nah, momen harmonis ketika di awal menikah atau apa sampai pesta itu memang berkesan, jadi momen berkesan.
1: Nah, cuma menarik, ini kalau boleh tahu Bang Seth sejak kapan nih di bidang videographer wedding ini, Bang?
0: Sebetulnya saya awal mula videographer wedding itu dari kuliah. Dari kuliah.
1: Berapa tahun berarti?
0: 2000 sudah 5 tahun, tapi yang mulai aktif itu 2 tahun. Karena sebelumnya saya juga ada perjalanannya, ada step by step-nya. Ada romantika kehidupannya ya. Jadi mungkin ada, saya dulu pernah juga apa? Ngikut-ngikut dulu sama orang.
1: Oh, sebelum buka branding sendiri.
0: Sebelum buka branding sendiri saya juga pernah kerja di studio juga. Maksudnya karena ada banyak perjalanannya itu. Nah, sampai mungkin di titik ketika saya selesai kuliah, tamat udah wisuda. 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan sekedar perlu. Ketika saya selesai kuliah, tamat udah wisuda, saya mengambil keputusan untuk saya coba bangun punya sendiri gitu, dengan ya tujuan, dan itu tujuannya pure semoga industri kreatif ini bisa bertahan dan juga bisa membuka lapangan kerja lah, karena kan
1: betul,
0: iya. Lapangan kerja ini, isu AI sangat berpengaruh terhadap lapangan kerja, menjadi sebuah keluhan. Akan tapi kan kalau saya pernah berpikir, anak-anak muda ini adalah sering mengeluh tentang isu lapangan kerja. Jadi apa salahnya kalau kita mungkin punya inisiatif memberikan sebuah solusi tersebut lah. Nah, paling itu secara singkatnya lah.
1: Oke, Bang Said, ke Pak Taufik. Apakah kreativitas manusia dan kemampuan memahami klien masih menjadi faktor penting di tengah semakin canggihnya AI, Pak?
2: Oh iya, tentu ya. Seperti saya sampaikan tadi dan cerita dari Bang Said ya, AI itu dia sangat mahir di dalam melakukan hal-hal teknis digital. Tadi sudah saya kasih contoh, kita melakukan editing ya, yang tidak memerlukan rasa empati di situ, tidak ada emosional juga ya, tidak ada rasa seni bahkan. Dia belajar dari data histori yang besar dan dia mencoba meramu dari apa yang dia pernah lihat gitu ya, modelnya itu sesuai untuk apa yang sudah pernah dilakukan pelatihan untuknya. Jadi kalau kita manusia itu bisa punya rasa empati ya, dari apa yang disampaikan oleh klien itu kita bisa hayati maunya seperti apa, seperti tadi disampaikan Bang Said juga. Bagaimana video wedding itu bisa direkonstruk sedemikian rupa, tidak hanya bagus untuk dilihat tapi bisa bertahan bertahun-tahun ya. Nah, itu adanya di kita sebagai human. Di AI itu tidak ada sepertinya ya, emosi dan empati. Jadi saya masih sepakat bahwa apa yang diinginkan klien itu masih sangat perlu dipertahankan, sehingga apa yang dia minta itu betul-betul sesuai apa yang dia minta. Tidak bisa digantikan oleh AI sepenuhnya. Ya, AI bisa secara teknis tadi, yang repetitif ya, yang berulang, yang mungkin selama ini kita lakukan sendiri membutuhkan waktu lama, itu serahkan aja sama AI. Gak masalah, dia bisa menyelesaikan, membuat lebih kontras, membuat background yang mungkin ada backlight, hilang backlightnya dan sebagainya. Tapi empati, kemudian emosi itu tidak bisa digantikan ya.
1: Ya, kayak sekarang kan kita lihat tuh Pak di media sosial ataupun kayak di template-template katakanlah bekas CapCut lah, itu kan banyak ya.

0: Yang AI memang mungkin kalau kayak bisa bikin wajah kita jadi ke komik segala macam hal itu, dan itu memang sekarang memang kita lihat semakin berkembang. Cuman kalau kadang ada beberapa foto kita pakai kan ke situ, potong-potong lah, nggak puas ya, maksudnya nggak maksimal memang lagi-lagi ya AI ini. Terus juga ini ke konten kreator, ke Bang Fahrul. Tadi kan sempat lihat kan salah satu produk ya, konten ya dari Bang Fahrul. Tadi memang banyak edit manual, tapi hanya sedikit sebagian yang pakai AI, ya kan? Nah, berarti kan abang masih lebih banyak senang ngedit sendiri ya?
1: Iya benar.
0: Kenapa sih bang?
1: Karena ya original itu yang saya pertahankan kan dari awal buat konten. Jadi nggak template sekali lah untuk kalau kita buat pakai AI itu terlalu template. Jadi semua video itu terlihat sama gitu. Nggak terus juga kalau kita buat pakai AI juga nggak ada rasa yang dari si apa ya kita bilang penontonnya tuh nggak dapat feelnya. Itu sih.
0: Oke. Iya memang sih kalau kita mungkin bisa bandingkan ya video yang pakai template. Sekarang kan banyak kan orang bisa buat template. Kita tinggal pakai aja, Pak. Kan ada juga kan. Tapi memang beda saat dia benar-benar effort dari awal sampai akhir dia buat video itu sendiri. Gitu ya, Bang. Oke, terus ke Bang Said lagi. Sekarang kan Bang Said kan banyak ya aplikasi. Aplikasi AI kan banyak kali ya, Pak ya, Bang ya. Sekarang bahkan ada yang berbayar, ada juga yang gratis tapi dia pakai kredit. Ada cuma berapa kali dalam sebulan misalnya. Kan sekarang kan banyak, kita mau bikin video klip bisa, video wedding bisa gitu kan. Nah, karena banyaknya aplikasi sekarang bisa bikin video secara otomatis gitu. Kalau menurut Bang Said, kenapa sih klien masih memilih menggunakan jasa videographer profesional? Kan tadi kata Bang Said masih banyak kok orang Aceh ya yang pakai jasa videographer profesional walaupun sekarang kan ada AI tuh. Apakah karena lagi-lagi sentuhan yang nggak bisa digantikan?
2: Sebenarnya dari awal saya memulai memilih videografi ini, saya punya pendapat sendiri, punya pemikiran sendiri tentang sebenarnya profesi apa yang suatu saat akan sulit digantikan oleh siapapun AI. Itu, baik itu robot, AI. Ya maaf cakap, seperti administrasi atau apa, seiring waktu sudah mulai tergantikan dengan AI. Nah, ketika di videografi ini, menurut saya kenapa sulit itu untuk tergantikan dan orang masih banyak menggunakan itu dikarenakan karena mau sampai kapanpun terkait emosional dan rasa. Karena kan sesimpel ketika video wedding ini kita ada di tahap dimana kita briefing dengan klien. Briefing dengan klien, kita bertanya apa keinginannya. Maksudnya ini video output yang dihasilkan ingin seperti apa. Nah, itu kan kita ada interaksi sosial langsung antara manusia dengan manusia. Nah, ketika robot maupun sepintar apapun robot, dia tetap tidak akan sama dan tetap tidak akan ada merasakannya emosi. Apalagi ketika kalau misalnya itu ini ke kita bilang ketika di lapangan eksekusinya lah, ketika eksekusinya itu robot tidak akan mungkin, robot menjadi adalah alat bantu. Sampai sekarang mungkin kalau di videografi ada robot AI-nya itu yang disebut dengan stabilizer. Stabilizer yang kalau di videografi juga ada fitur AI-nya. Jadi memang sejatinya itu AI itu memang selalu kalau dalam industri ini videografi fotografi ketika eksekusinya itu adalah sebagai pendamping. Tidak akan mungkin bisa menggantikan pekerjaan tersebut. Dan kenapa bisa masih ramai ya karena momen itu kan salah satu momen yang memang harus dikenang lah. Apalagi kalau momen pernikahan itu, momen pernikahan itu kan momen sekali seumur hidup. Yang diinginkan oleh setiap orang itu momen sekali seumur hidup. Oleh karena itu kan momen indah itulah yang memang harus, yang orang berlomba-lomba emang untuk didokumentasikan
0: sebaik mungkin,
2: seindah mungkin, senyaman mungkin ditonton.
0: Oke. Terus ke Pak Taufik. Nah, pekerja kreatif memang sangat terbantu ya dengan kehadiran AI ini kan, Pak. Terus gimana seharusnya pekerja kreatif ini memanfaatkan AI supaya jadi keunggulan, bukan ketergantungan? Kadang-kadang kan takut kebebasan kan, kayak kayak misalnya kayak mahasiswa deh buat skripsi kan mudah juga kan Pak pakai AI segala macam. Gimana pendapat Profesor?
3: Ya, jadi dalam kita menggunakan AI itu ada yang namanya etik ya. Jadi kita diharapkan menjadi pengguna AI yang beretika, atau dalam istilah asingnya ethical AI. Artinya kita bisa memanfaatkan inovasi cerdas ini untuk mendapatkan ide-ide seperti tadi kita sudah ceritakan ya. Bukan kemudian memberikan sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kepada AI, kemudian tidak pun kita melakukan proses validasi. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana ini supaya jadi keunggulan? Ya, supaya jadi keunggulan, kita manfaatkan dia sebagai tools yang bisa membantu kita. Contoh sederhana dalam menulis nih ya, saya karena dunia akademik, kita tidak natif bahasa Inggris. Apakah kita meminta AI untuk menuliskannya? Bisa saja AI menuliskannya, tapi itu tidak benar gitu ya. Yang benar bagaimana? Kita tetap menuliskannya dengan kata-kata yang ada di, dengan tulisan yang muncul dari pemikiran kita. Kemudian kita bisa meminta AI untuk mungkin menyempurnakan tata tulisnya ya. Apalagi untuk bahasa asing yang bukan menjadi bahasa ibu kita. Nah, itu beretika. Kita menuliskannya tapi meminta AI membantu untuk mengecek dan memperbaiki. Kemudian kita kurasi lagi, kita lihat lagi, oh ini sudah sesuai seperti yang saya inginkan. Tapi asli tulisan berasal dari pemikiran kita. Jadi sama aja seperti dunia industri kreatif, tidak boleh menjadikan AI sebagai pengganti pekerjaan, tapi jadikan dia sebagai tool membantu untuk kita mendapatkan ide yang lebih luas, seperti itu ya, brainstorming dan sebagainya. Sehingga kita menjadikan dia sebagai suatu keunggulan, tidak menjadi ketergantungan seperti yang tadi disampaikan di awal.
0: Sama yang kayak gini kan Pak, kalau misalnya kayak buat animasi tapi pakai AI, apakah dia disebut animator? Tidak Pak ya, kalau udah kopas. Tapi kalau dia masak lagi, diedit lagi, remake lagi, baru bisa dibuat, oh animatornya misalnya si A gitu ya.
3: Iya, dia bisa saja meminta beberapa contoh animasi dulu ya, dari pemikiran yang dia ingin buat. Ya, kemudian dia dapatkan dari hasil AI, kemudian dia, wah ini mungkin bagian dari ini bagus ini untuk saya pakai. Jadi dia muncul ide-ide baru yang kemudian dia compile menjadi suatu animasi yang benar-benar dia akan buat gitu.
0: Ya. Kalau misalnya kan kayak lagu, berarti kan lagu gitu juga, misalnya kita buat lagu pakai AI, skrip pun bisa minta tolong sama dia sih promnya. Ya kan Pak. Terus itu kalau misalnya kita tidak remix sama sekali, itu bukan buatan kita jatuhnya ya,
3: tetap itu AI kan, ya itu tetap buatan AI, bukan hasil pemikiran kita,
0: kita ya. Oke, berarti pun kalau hak cipta pun AI punya ya.
3: Iya, karena bukan dari kita kan. Iya. Yang membuat adalah alat. Seperti katakan Bang Syai tadi, jadi AI itu untuk memperhalus ya, menyisip, seperti Bang Fahrul membuat satu konten ada muncul animasi di belakang. Nah, itu mungkin bisa dengan mudah dengan bantuan AI. Ya, daripada melakukan sendiri animasi itu atau menggunakan template yang ada.
0: Biar lebih cepat sih.
3: Ya, betul.
0: Kalau Bang Fahrul, kan sekarang kan memang banyak ya konten-konten berbasis AI. Makanya sekarang pun di Instagram tuh ada AI creator gitu kan, Bang. Nah, gimana cara ngejaga originalitas dan identitas karya? Kadang-kadang kan ada juga tuh misalnya orang yang padahal yang buat AI cuman enggak ini aku buat misalnya. Itu gimana itu?
1: Untuk menjaganya ya kayak tadi Bang Said bilang, visual video tuh nggak akan belum tergantikan lagi ya, karena originalnya itu masih dipertahankan. Semisalnya gini, saya buat konten nih di satu instansi, misalnya kampus lah, saya mau memperlihatkan visual kampusnya gimana. Tapi kalau ketika visual video itu digantikan dengan AI, nggak ada yang namanya tuh real kalau itu bangunannya. Nah, ini kan menjadi satu trust dari si penontonnya gitu, apakah ini real atau tidak. Dan nanti akan ketika konten-konten AI ini bakal bertebaran, orang-orang bakal kembali lagi ke ori, konten-konten yang memang visual videonya itu ori gitu, real apa yang ada.
0: Terus juga ke Bang Said. Bang Said, selaku videographer ya. Nah, Bang Said, kalau seandainya hari ini Bang Said buka lowongan kerja, kan sudah ada brand sendiri nih Bang Said ya. Yeah. Nah, tiga kemampuan apa yang paling bikin seorang pelamar langsung menarik perhatian Bang Said ini?
2: Yang paling menarik perhatian.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Kalau misalnya ada tiga orang yang melamar ya.
0: Tiga kemampuan.
2: Yang pertama manajemen. Manajemen. Dan ya selain manajemen, yang kedua itu emang kemampuan tekad emang kemampuan pengen inilah, pengen kerja. Dan yang ketiga baru skill
0: ya. Memang sih kalau videographer itu kadang kan memang harus pakai skill dan minat gak sih, karena gak semua orang juga kan hobi di video ya. Ya kan, memang harus minat bakat. Terus kalau seandainya berarti portofolionya tadi ya, termasuk skill di situ ya Bang.
2: Iya.
0: Kalau ijazah tidak ya. Gitu Bang. Enggak ya Bang.
2: Kalau ijazah enggak sejauh ini belum. Ya. Belum. Kecuali kalau mungkin misalnya saya mungkin pengen semoga aja mungkin usaha ini semakin jalan, semakin maju, semakin
0: Amin.
2: Besar.
0: Amin.
2: Tetap kan ketika misalnya sudah menjadi sebuah PT ataupun CV, itu kan ada beberapa lini-lini aspek yang memang membutuhkan di situ yang sarjana, yang wisudawan. Seperti ya, walaupun seperti yang saya bilang tadi tentang lini administrasi itu bisa digantikan dengan AI, tapi entah kenapa kok dari saya sendiri itu memang lebih tetap, lebih walaupun AI sekarang itu bisa memangkas harga. Baik itu di bidang jasa apapun, kalau yang menurut yang saya ketahui, AI itu sangat ekonomis, lebih ekonomis dibanding manusia. Tapi terkait originalitas dan juga tentang hasilnya itu lebih suka yang manual, lebih karena disitulah letak industri kreatif ini nikmatnya. Di balik lelah-lelahnya ini, usaha-usahanya ini, inilah yang nanti ketika hasil akhirnya itu inilah titik puncak nikmatnya. Jadi ketika memang AI yang instan ya kurang minat aja, makanya mungkin kalau ketika memang lama kerja nanti ketika semoga aja perusahaan saya sudah besar atau apa, tetap ada juga nanti mungkin beberapa tempat yang tuh.
0: Nah, ini menarik berbicara tentang industri kreatif nih Pak.
3: Iya.
0: Kan kreatif nih namanya. Pakai skill kan Bang.
2: Iya.
0: Belajar kan Bang. Setahun dua tahun enggak ya, pengalaman lagi. Nah, dulu kan juga sempat viral ya industri kreatif yang berapa? Rp0. Gimana menurut Abang? Abang marah gak kalau Rp0?
2: Sebetulnya itu saya gak.
0: Gimana sih proses videographer itu? Simsalabim abrakadabra atau gimana?
2: Sebetulnya itu pas dengar berita itu agak betul-betul menyentil misalnya emosi pribadi lah. Cuman ya kita tidak bisa terlalu berkata berlebihan juga. Cuman karena kita memahami apa yang dirasakan oleh sang korban tersebut.
0: Tapi kadang-kadang kan kalau industri kreatif, misalnya kita jago gambar nih atau jago video, teman biasanya gitu, bikinlah video aku. Kan kadang kita bikin video lah atau bikin gambar lah. Kadang kalau kita kan kalau udah profesional kan pakai tarif ya Pak ya. Itu pengalaman banyak ya kayak gimana itu mensiasatinya Bang? Jawabannya kadang-kadang itu juga jadi permasalahan. Kita mau branding nih, misalnya kita punya skill apa tuh kan Pak? Yeah. Cuman kadang-kadang teman bikinin gambar aku lah, bikin video aku lah bentar misalnya kan. Itu gimana tuh Bang?
2: Kalau mungkin solusi dari, karena selain dari skill, yang paling penting itu adalah pengalaman, relasi dan komunikasi. Skill komunikasi itu adalah hal yang terpenting, karena terkadang walaupun kita punya skill di industri kreatif sebaik mungkin, tapi ketika kita skill komunikasinya itu kurang, skill sosialnya itu kurang, kita nggak akan bisa bertahan dalam industri kreatif ini. Karena kan yang nggak bisa kita pungkiri, terkait dalam segi aspek apapun ketika kita bekerja sama, itu adalah ada di situ negosiasi. Nah, kembali lagi itulah bagaimana cara kita mensiasati itu dengan serapi-rapi mungkin, sedetail-detail mungkin. Jadi ya saya punya pengalaman, tapi tidak ada hal yang murikan. Maksudnya sejenis itulah berkaitan dengan instansi A. Tapi emang saya waktu itu masih semester berapa ya? Maksudnya saya lagi berkuliah sebetulnya Pak, harus ini kan. Cuman karena menurut saya ini adalah pengalaman baru nih, kesempatan baru nih. Itu saya jujur waktu itu saya masih awam kali. Maksudnya awam kali terkait industri yang bekerja sama dengan instansi ini. Karena kan di situ harus ada legalitas, harus ada surat-suratnya, harus ada banyak ketentuannya lah. Dan di situ saya coba, karena kalau saya nggak coba mulai, ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi itulah, kita nggak boleh sekedar untuk mencoba mulai. Jangan cuma mencoba-coba, tapi kita setengah-setengah. Dalam artian ketika kita mau mencoba, kita emang harus cari tahu sedetail-detail mungkin. Misalnya kayak terkait, jangan lupa materai. Perjanjian yang tertera itu jangan lupa kita baca. Nah, itu kan hal-hal detail ya? Yang memang harus kita tegaskan dalam konteks saya pelaku jasa dan klien. Kita juga harus ada ketegasan masing-masing ketika misalnya terkait pembayaran ataupun fee jasa itu memang harus jelas apakah selesai setelah revisi, apakah DP di awal dulu. Nah, hal-hal itulah yang harus dikomunikasikan di awal, harus transparan. Dan kalau mungkin mengatasi tentang kayak misalnya ada orang sekitar itu, kalau saya sendiri itu emang ada fase-fasenya. Karena kan ketika kita fase memulai itu orang tidak pernah tahu siapa kita dan kita bisa apa. Dan ya udah, kalau saya sendiri memilih mungkin yang ya udah simbiosis, yang mutualisme. Ketika dia meminta bantuan dengan saya merasa dia ada potensi balik untuk saya.
0: Minta tolong gantian ya.
2: Nah, maksudnya kan kita dalam kehidupan ini kan memang itu yang kita butuhkan. Saling tidak cuman parasit, maksudnya tidak saya aja yang merugikan. Kan gitu. Jadi ya udah, apa salahnya kamu memanfaatkan skill saya dan saya juga memanfaatkan koneksi kamu. Nah, jadi hal-hal itulah yang mungkin yang bisa kita atasin. Jadi emang terkadang siap pelaku industri kreatif ini, apalagi pemula ataupun yang baru memulai, akan ada di fase-fase itu. Tapi kita jangan sampai terlena, jangan lama di situ. Jadi saya memang ada batasin one year one target, one day one goal. Jadi maksudnya setiap setahun sekali itu saya memang udah batasin, saya di titik ini nih harus kayak gini. Maksudnya titik ketika saya memang untuk menerima yang gratisan atau yang maaf cakap yang value-nya ini di sini. Setelah itu saya evaluasi apakah saya layak untuk naik step. Terus seperti itu ya sampai sekarang lah. Mungkin seperti itu.
0: Pengalaman banyak mengajarkan ya, Bang.
3: Karena pengalaman guru yang terbaik.
2: Terbentur.
0: Oke, ke Pak Profesor. Sekarang kan memang bisa apapun itu pakai AI, tapi kan pakai AI juga butuh kemampuan kan? Kadang kan kita beda prompt, salah prompt, beda lagi yang keluar ya, Profesor ya. Nah, selain kemampuan menggunakan AI, keterampilan apa yang diprediksi paling dibutuhkan kira-kira dalam 5 tahun mendatang ada nggak, Pak?
3: Keterampilan ya?
0: Keterampilan.
3: Ya, saya ingin menambahkan dulu yang tadi disampaikan Bang Said ya. Jadi, kita itu harus bisa membentuk yang namanya dengan perkembangan AI ya. AI human symbiosis, kerjasama, gitu ya, bukan satu menafikan yang lain, nah, gitu ya. Jadi keadaan sekarang itu kita harus memanfaatkan AI ini dalam dunia kreatif, industri kreatif, bukan kemudian menafikan, tidak mau pokoknya pakai AI, kekeh, pokoknya saya mau semuanya
0: manual.
3: Gitu ya. Nah itu juga ada kerugiannya, ya. Artinya kalau misalnya ada noise nanti selesaikan saja sama AI, tapi kontennya tadi dari hasil intuisi, seni dan sebagainya yang kita miliki. Sebelum saya jawab yang tadi ya, Jason Huang itu CEO-nya Nvidia itu pernah mengatakan, ini menambahkan tadi yang dicerita sampai ke Bang Said, dia pernah mengatakan you will not lose your job because of AI, dia bilang begitu, but you will lose your job because other are using AI better. Nah, jadi di situ clear bahwa dorongannya adalah kita harus bekerja sama ini sama AI. Yang teknis-teknis digital kasih saja AI selesaikan. Mm-hmm. Brainstorming boleh juga karena jangkauan dia luas, mm-hmm. ya. Tapi tidak kemudian kita menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Nah, kembali ke pertanyaan profesi, mm-hmm. ya. Ya, yang sekarang kita sudah mulai dengar adalah AI prompting engineer, ya. Bagaimana kita bisa betul-betul menginstruksikan AI untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Paling tidak untuk mendapatkan ide, ya. Tapi kalau promptingnya terlalu general, mm-hmm. udah nggak bagus hasilnya, ya. Walaupun pakai yang AI premium, yeah. gitu ya. Tapi tetap skill untuk menentukan konteks, kita minta AI model berperan sebagai apa, itu semua menjadi skill set baru, ya. Selain dari AI user, saya juga melihat profesi ke depan tidak terlepas hanya di industri kreatif adalah AI model creator, ya. Jadi talent-talent AI yang bisa membangun model itu juga dibutuhkan ke depan. Misalkan dalam konteks bahasa daerah, ya. Ini kan belum tentu model-model AI besar sekarang ini yang kita kenal Claude, Gemini dan lainnya itu memahami secara baik terhadap bahasa lokal kita, bahasa Gayo, bahasa Anajame dan lain sebagainya. Nah, profesi-profesi ini sedikit mungkin di luar dari industri kreatif juga dibutuhkan ke depan, ya. Jadi kita sebagai engineer-nya. Nah, di perguruan tinggi kita melatih anak-anak untuk bisa menjadi AI engineer. Selain itu, ya, kita juga perlu menjadi yang tadi di awal saya sampaikan, AI yang beretika. Itu juga saya kira menjadi profesi yang sangat dibutuhkan di depan, ke depan. Tidak hanya memanfaatkan AI dengan membabi buta, tetapi bagaimana kita bisa tahu bahwa ini melanggar hak cipta, oh ini memviolate data privacy orang. Nah, itu skill atau profesi seperti itu juga ke depan sangat dibutuhkan. Jadi tidak serta-merta atau membabi buta tanpa melihat data privacy maupun juga ethical-ethical lainnya. Kadang-kadang kita buat animasi, kita tidak tahu ternyata itu foto orang, ya. Bukan foto yang di-generate betul-betul tidak ada orangnya, tetapi ini adalah foto orang lain gitu, ya. Dan ini juga harus diketahui bahwa tidak boleh kita meng-create suatu animasi memakai figur orang lain tanpa izin, misalnya seperti itu. Nah, jadi masyarakat terutama di dunia industri kreatif harus juga memahami yang namanya etika dalam kita menggunakan AI sebagai tool tadi.
0: Okay. Karena memang banyak kan kita lihat video-video wajah, karena mikir itu wajah siapa, ya, yeah. yang di AI itu, ya, yeah, Pak, betul. Kan nenek-nenek misalnya kalau kita pakai figur yang nenek atau kakek, itu wajah semua orang di copy atau adakah manusianya?
3: Hal-hal yang seperti itu perlu ada, untuk kita ketahui terlebih dahulu ini wajah siapa ini yang kita pakai untuk menjadi animasi ataupun content creator seperti Bang Farul, ya. Jadi tidak serta-merta lah, ya. Kecuali kita mengubah wajah kita dengan AI dulu, kita tahu wah ini adalah perubahan dari wajah saya sendiri. Nah, kemudian itu kita jadikan figur, ya enggak apa-apa, berarti
0: ya, itu kita karena izin, kita mengizinkan karena kita yang pakai, ya, Pak.
3: Tapi yang sering kita melihat tanpa ada cross check, kemudian langsung menggunakan, ternyata itu adalah wajah seseorang yang tidak ada izin kita lakukan. Jadi AI, ethical AI itu juga menjadi profesi yang sangat dibutuhkan ke depan.
0: Dan sekarang memang kalau kita lihat AI memang canggih-canggih, tapi juga dampak bahaya juga ngeri, ya. Karena kan kayak misalnya nih wajah bapak dipakai seolah bapak yang bicara di kayak, ya, di macam video, ternyata padahal bukan, sampai kedipan matanya pun luar biasa AI ini, ya. Makanya kadang-kadang seperti bapak bilang tadi, keterampilan untuk 5 tahun ke depan memang harus ada orang-orang yang oh ini nggak boleh, ini salah, ini, yeah, ini berbahaya, ini bukan figur,
3: yeah, apalagi industri yang sudah cukup besar, ya. Mereka kan tidak mau terjadi dituntut dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu ada ahli-ahli yang bisa memverifikasi terlebih dahulu, mengecek apakah ini ada proses pelanggaran hak cipta atau lain sebagainya. Ini kalau kita bicara industri kreatif yang sudah semakin besar ya.
0: Oke, Bang Fahrul, selaku juga konten kreator. Nah, kalau seandainya di Bang Fahrul ya harus memulai karir digital dari nol hari ini, langkah pertama apa yang akan Bang Fahrul lakukan? Mulai hari ini, Bang. Kalau saya jadi tadi kan 5 tahun belakang ya. Jadi konten kreator gimana, Bang?
1: Mungkin kalau kita bilang 5 tahun ke belakang itu saya mulainya memang
0: belum ada AI
1: dan memang mulainya tuh dari aktifnya dari perkuliahan emang.
0: Kuliah di mana sih, Bang? Maksudnya fakultas apa?
1: Di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Memang enggak nyambung. Memang enggak nyambung gitu. Ya, memang enggak nyambung sih. Tapi di awal-awal COVID itu ya, itu masa-masa COVID itu memang kita daring ya, banyak daring. Terus akhirnya karena daring saya ngikut perlombaan nasional itu buat konten tentang COVID-19 edukasi lah. Alhamdulillah menang gitu. Dari situ memang awal mula saya di branding di kampus, akhirnya sampai keluar gitu. Nah, kalau dibilang mulai dari nol sekarang, saya mungkin akan cari tahu dulu apa kebutuhan dari para klien atau penontonnya. Terus saya akan memproduksi video. Nah, dari produksi video itu nantinya saya akan menawarkan jasa itu kepada orang, tapi dengan tidak mementingkan uangnya, tapi yang penting ada portofolio relasi gitu. Nah, nanti dibarengin juga dengan kalau pembuatan skrip itu mungkin kayak outline-nya saya akan minta si AI-nya gitu, ChatGPT untuk buatkan. Tapi tetap data-data itu dari saya, tetap ada sentuhan dari manusia juga dari sayanya nantinya. Itu baru saya untuk bangun portofolionya dari situ.
0: Oke, menarik nih karena jurusannya juga beda. Sama yang dijalankan sekarang ya, Bang ya. Nah, ini gimana cara membangun portofolio yang menarik meskipun misalnya berstatus mahasiswa atau baru lulus? Tambah lagi ini kan pengalaman Abang nih. Kan kuliah tadi mana, sosiologi ya, Bang?
1: Psikologi.
0: Jadi kuliah di psikologi itu berarti membangun brandingnya sebagai konten kreator itu gimana, Bang? Portofolionya aja dikasih lihat atau gimana?
1: Awalnya itu kan karena lomba
0: itu. Ya
1: oke, karena lomba itu jadinya dosen saya di fakultas itu nge-branding saya ke biru gitu, biru universitas. Akhirnya dari situ saya mulai ngelakuin kerja ya, hobi kita bilang. Saya saat itu emang hobi gitu, buat video. Kadang emang gak dibayar spesial pun walaupun acaranya besar gitu, ya cuma nasi kotak gitu. Yang penting ada lah kegiatannya, yang penting ada saya menyentuh gimbal, terus
0: senang ya,
1: kamera senang gitu. Pokoknya adalah yang kegiatan yang untuk saya bisa berkembang gitu.
0: Dikenal dulu dari awal gitu ya.
1: Ya, awal. Nah, terus
0: sampai akhirnya saya, sekarang ya, Bang ya.
3: Alhamdulillah. Di awal promosi dulu.
0: Iya, benar. Dari mulut ke mulut juga ya kan. Ini ada nih si ini nih gitu ya.
1: Tapi untuk saat ini saya masih juga menerima yang free-free gitu, tapi tetap kolaborasi gitu. Karena menurut saya relasi itu memang penting ya untuk menjangkau klien-klien yang memang gak tahu mau kemana untuk mencari jasanya gitu.
0: Koneksi tadi ya. Oke, okay. Ke Bang Said, ini kan AI dulu berarti pas pertama kali di videographer wedding ini pernah gak ada AI juga ya, Bang ya? Berarti yes, bisa bandingkan kan. Nah, kalau dulu pas sebelum ada AI, berapa lama proses pengerjaannya bikin video itu, dan dibandingkan pas ada AI, kira-kira berapa lama sih, Bang, bikin video?
2: Kalau bikin video ini tergantung
0: durasi.
2: Ini tapi kalau editan itu di moodnya.
0: Sebenarnya itu dia.
2: Terpengaruh dengan AI-nya. Kalau sebetulnya kalau secara apa pengerjaan finishing akhir di mood seorang videografernya. Karena sesimpel ketika emang hari ini fresh, aman,
0: lagi mood,
2: mau cepet, ada tetap sunset. Nah,
0: Saset biasa berapa lama? Kalau moodnya lagi enak nih bang?
2: Kalau lagi mood udah 2 jam selesai. Wow. Itu kalau lagi fresh.
0: Ya. Kalau lagi gak mood bang?
2: Waduh, itu yang agak ini yang
0: bisa berhari-hari ya?
2: Berseminggu mungkin. Cuman makanya kadang kalau misalnya saya sendiri menerapkan dalam industri ini, ketika kerjasama itu di lingkup profesional, itu mungkin tidak terlalu mengikuti kata mood. Nah, maksudnya gini, ketika dalam sebuah produksi ini membutuhkan ada kesepakatan di sini, ini saya mau editannya yang ekspres ya. Oke, boleh ekspres, tapi ada edge-nya sekian. Nah, ya udah, di situ kita kan ketika sudah di situ, itu kita nggak harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tawarkan, dan itu emang harus kita buang jauh-jauh terkait tentang perasaan mood itu. Nah, makanya mungkin itu timbul ketika ya itu pengerjaan proyek-proyek pribadi, karena kadang kan saya mungkin kalau lagi gabut atau apa gitu, dan juga bikin ya kreasi-kreasi, karena banyak nengok reels, lihat kreasi, oh ini dapat menarik nih kalau kita bikin konten kayak gini, nah framing kayak gini, nah itu kadang yang sering melampiaskan untuk melampiaskan moodnya ya di situ, abis ngetik secara totalitas, ya udah nanti kreditnya bulan depan.
0: Nah. Karena nggak ini kan, maksudnya nggak dikejar-kejar sama klien kan?
2: Iya.
0: Karena proyek sendiri, kalau proyek orang kan pasti kan.
2: Itu memang kita harus ada tempo-nya juga, tergantung banyak lah yang sudut aspek yang harus dilihat, dan AI tidak ada beda jauh terkait sebelum dan sesudah itu kalau menurut
0: abang sendiri ya.
2: Paling kayak misalnya kalau di selain video kan di foto tuh menghapus objek atau menambahkan objek justru mempercepat, bisa jadi cepat. Justru dengan ada AI-nya ini bisa lebih mempercepat lah. Akan tapi ya balik lagi, tidak semua orang kan mau lagi untuk belajar. Walaupun kalau menurut saya itu hal yang penting untuk kita ngikutin dengan seiring dengan waktu, dengan makin berkembangnya teknologi ini, kalau kita gaptek mengikuti idealis dan ego, kita yang jatuh, kita yang tenggelam. Karena hidup dengan seni apapun, skill apapun, kalau dengan idealis yang tinggi, ya kita nggak akan bisa dapat hasilnya gitu. Apa salahnya yang kita anggap ini adalah sebuah saingan, karena kayak terkait Ghibli itu saya dulu termasuk orang yang sangat jujur, sangat kesal dan sangat marah terhadap AI pada waktu itu,
0: awal-awal
2: kayak wah ini sayang kreatornya segininya gini, karena kita memahami apa yang dirasakan. Terus setelah saya mikir lebih dalam, daripada kita menjadikan sebuah AI itu adalah kita anggap sebagai musuh, kita kontra, kita tentang, apa salahnya ya kita juga harus bisa memanfaatkan itu, seperti yang Pak Profesor Luang tadi Pak, tentang kata owner Nvidia, founder
0: Symbiosis itu penting. Saling menguntungkan lah ya. Manfaat. Nah, Pak Profesor, kan menarik, ini kan era AI, tapi penasaran nih, selaku Bapak juga seorang dosen ya. Nah, ada nggak mahasiswa yang idealis? Maksudnya gini, benar-benar nggak mau pakai AI gitu? Gak mau sedikit pun gitu. Kadang kan mungkin pro kontra masih merasa alah AI itu gak kreatif lah. Misalnya kan Pak, misalnya masih ada gak? Atau memang semua sekarang mahasiswa sudah melek, apalagi Gen Z gitu? Gimana?
3: Saya balik ya, karena susah mengetahui dari sisi mahasiswa ya. saya balik pertanyaannya, ada gak dosen yang melarang misalnya tidak boleh AI, pakai AI sama sekali,
0: iya, ada nggak
3: seperti itu ya? Saya balik, karena lebih enak saya menceritakan dari sisi sebagai dosen
0: ya.
3: Nah, itu tentunya sulit kita bendung ya, artinya kita tidak bisa mengatakan ini ada tugas tapi tidak boleh pakai AI seperti itu ya. Tapi kalau kita ingin tugas itu tidak di selesaikan dengan menggunakan AI, kita bisa memberikan instruksi tambahan di situ agar tidak menggunakan AI dari awal, gitu ya, supaya dia berpikir dulu. Tapi nanti ketika dia sudah mendapatkan hasil, silakan Anda bandingkan dengan apa yang diberikan oleh AI. Karena memang tidak bisa kita larang, tidak bisa kita ban lagi ini. Teknologinya sudah kemana-mana, jadi ya. Jadi kita yang harus menyesuaikan agar critical thinking-nya mahasiswa itu tetap tumbuh ya. tetapi dengan menggunakan AI, boleh gunakan AI tapi selesaikan dulu gitu. Tapi instruksi itu terpaksa harus kita tulis. Nah, apakah sisi mahasiswa mengikuti hal tersebut? Itu sulit memang kita deteksi ya. Tapi kalau dia copy paste betul-betul, itu biasanya ketahuan juga dari cara penulisannya yang begitu rapi ya. Nah, itu bisa kita kemudian meng-cross-check. Ini sepertinya saya lihat tulisannya dari AI semua. Ya, itu bisa kita cross-check. Tapi ya itu tadi, kalau dari sisi siswa, saya rasa semua pakai AI. Nah, sekarang yang harus kita promosikan adalah gunakan AI secara beretika tadi. Ya, jangan serta-merta menerima hasil dari AI 100% tanpa kita melakukan validasi terlebih dahulu.
0: Oke, terus Bang Farul, selaku content creator, nah sekarang kan ini kan jadi bisnis lah ya, yeah. Content creator kan dapat cuan kan Bang? Nah, kira-kira di era sekarang menjanjikan gak kalau untuk jadi content creator kalau menurut Abang? Karena kayaknya kita lihat di content creator kan banyak tuh sekarang kan, apalagi udah ada AI Bang. Nah, kalau menurut Abang sendiri gimana?
1: Kalau dari menurut saya sangat masih sangat menjanjikan dan sangat dibutuhkan sekali di era sekarang. Jadi content creator tuh bukan sekedar ya konten influencer aja, tapi berbagai profesi itu memang harus buat konten gitu untuk nge-branding diri bahwasannya orang itu punya profesinya, punya apa? Punya skill, punya kemampuan dalam bidangnya gitu. Kalau kita di era sekarang memang enggak ngonten, itu menurut sangat aneh sih,
0: nggak ikut perkembangan zaman sih.
1: Sekarang kan mulai dari apa, dari HP aja udah orang udah tahu gitu kalau profesi kita itu. Dan untuk memperluas klien-klien kita, semisalnya sebagai MC gitu buat konten gitu, lagi ngisi acara, itu kan penting ya untuk ditahu, untuk IO-IO lain tuh tahu kalau bahwasannya dia mampu dalam membawa acara tersebut gitu.
0: Oke. Kalau Bang Said masih menjanjikan ya Bang ya, menjadi videografer wedding, walaupun kita lihat memang juga banyak ada videografer yang lain. Kalau menurut Bang Said gimana?
2: Menjanjikan. Tidak menjamin.
0: Tidak menjamin.
2: Karena kenapa saya bukan saya tidak untuk meyakinkan atau merekomendasikan, akan tapi ini adalah freelance.
0: Oke,
2: sip. Nah, misalnya, kita mungkin lebih pandangannya itu adalah ke arah realistis.
0: Yeah,
2: jadi videografer ini adalah freelance. Bisa di kategori menjamin ataupun sangat rekomendasi ketika kita memang ada plot job desk lain. Maksudnya ada suatu di ancadangan ataupun memang dia dalam skala di awal itu skala gembung, skala besar-besaran. Memang ada modal besar gitu, di awal. Yeah. Tapi kalau memang untuk merintis dari awal, pikirkan secara matang dan habis itu emang harus terima konsekuensinya.
0: Benar ya. Berarti ini anggap kayak hobi yang plus karena ada cuannya
2: ini
0: gitu.
2: Awalnya adalah hobi. Karena ketika kita awalnya hobi menjadi kerjaan, ada di titik jenuh. Tapi ketika di titik jenuh, kita memang harus ada rasa kita memang harus mencintai hobi itu, baru kita biar bisa menikmati. Cuma kan untuk di hal-hal itu siapa yang sanggup nih? Nah, makanya kalau mungkin ditanya tentang menjamin, kalau untuk profesi tidak merekomendasikan, tapi itu adalah sebuah hobi. Jadikan itu hobi dan itu pilihan.
0: Oke, seru sekali sebenarnya ya. Cuma karena ternyata waktu nih ya. Cuman di akhir boleh satu-satu narasumber kita. Ini ada kalimat, tolong lengkapin aja. Boleh dari Bapak Profesor dulu, Pak Taufik. Nah, lengkapi kalimat ini. Di era AI, anak muda akan tetap dibutuhkan jika ... Tanya memang AI nih. Gimana
3: nih, Profesor? Jika ya, adaptif and stay kreatif.
0: Asik. Oke, Bang Farul. Di era AI, anak muda akan tetap dibutuhkan jika...
1: Jika kita bisa berdampingan dengan AI gitu.
0: Asik. Terakhir Mas Said, di era AI anak muda akan tetap dibutuhkan jika
2: punya semangat hidup.
0: Iya benar.
2: Semangat hidup bener. Untuk pengen belajar.
0: Iya sih. Kalau nggak ada
2: adaptasi dengan teknologi dan global.
0: Oke, luar biasa ya ketika narasumber kita ya. Sebenarnya banyak yang mau kita ngobrol ya, ya tentang ya. AI ini ya. Karena sehari-hari memang kan AI. Hmm. Cuma karena waktu nih teman perdua ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita nanti ada sesi lainnya lagi ya. Dan makasih ya buat para ketiga narasumber kita, ada Bang Farul, ada Pak Taufik, dan ada Bang Said ya, yang sudah memberikan sudut pandangnya, wawasan, dan ilmunya. Dan juga makasih juga buat teman perdua ya, yang udah ngikutin kita selama satu jam ke belakang di talk show ini. Semoga obrolan ini kita tahu bahwa AI bukan untuk menggantikan kreativitas manusia ya, tapi menjadi alat yang membantu kita untuk menciptakan karya yang lebih inovatif. Dan saya Ami Dali pamit undur diri. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di dahan jati. Sampai jumpa di talk show mendatang, dan manfaatkan AI dengan bijak dan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

teman Kodo, balik lagi sama aku Michael di Santai Siang ya. Tadi kita akan ada talk show, tadi ada dialog ya, tentunya sama teman aku Ami ya. Yang pasti tadi narasumbernya juga kan keren ya. Topiknya juga oke banget ya, tentang AI dan industri kreatif tentunya. Jadi memang di zaman yang semakin canggih ini ya teman berdua, serba digital, serba internet ya, serba butuh mobilitas yang cepat, yang tinggi gitu ya. AI ini memang ya membantu tentunya ya, tapi seperti yang dikatakan Pak Profesor tadi, sebisa mungkin tetap ide ataupun buah pikiran ataupun kemampuan kita dulu yang dikedepankan ya. Dan AI itu hanya sekedar alat untuk bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih baik lagi, menyempurnakannya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: FM.
1: Garcia bahkan sempat menyindir
2: tidurku tak nyenyak hari ini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.

الله

0: Maya te pone un pan.
1: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bang Toru ya, mungkin kalau hari ini ketemu kawan, teman, saudara ya masih agak-agak bawaannya malas, ngantuk ya, bad mood. Efek dari nonton bola Piala Dunia ya, atau bola gembira, dan tentunya memang ya seperti itulah ya, ada timnya yang lolos, masih lolos ke babak perempat final ya, udah masuk ke delapan besar untuk saat sekarang ini. Dan ada juga yang timnya harus pulang duluan. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi fokus dan kinerjanya saat beraktivitas.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
1: ಪಿಂಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಸತು ತಲಾಖ್ ಡಿಬುಕ್ಕ.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas,
0: wes. Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Tadi lagunya dari Risa ya, ada Jantung Hati. Gak kerasa udah di pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tapi nanti di pukul 16 kita bakal ada cek cerita kamu. Waduh, kira-kira bintang tamunya siapa ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap pantengin kita dan siapkan pertanyaan kamu teman Pro 2. Ntar lagi aku bakalan kasih tahu ya topiknya apa, tapi nanti ya sebelum di jam 4 aja deh aku kabarin kamu, jadi biar kamu masih nungguin aku gitu ya. Oke teman Pro 2, ini dia ada lagunya dari Raisa, Teristimewa, untuk menemani santai siang kamu yang sekarang cukup panas teman Pro 2.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, kalau namanya akad murabahah itu memang

0: Mbak.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gimana ini udah makin panas makin menyala ya. Tapi katanya teman produ lagunya Taylor Swift ya, Love Story. Kita dengerin di siang hari memang bawanya bahagia aja teman produ ya. Walaupun kota Banda Aceh sekarang cukup terik ya di siang hari ini, apalagi udah di pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Tadi mungkin ya di pukul 13 mungkin udah mulai terasa banget teman produ nyeri ya. Jadi buat kamu nih yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu teman produ yang aktivitasnya di luar ruangan, aku gak pernah bosen dan selalu aku ingetin teman produ untuk menggunakan sunscreen atau sunblocknya teman produ, agar kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung gitu. Ini tumbuhan aja kena matahari yang cukup terik itu bisa kering, apalagi kamu. Yang penting dompetnya ya gak kering ya. Oke, teman produ, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tadi kita dengerin lagunya dari Aziz Hedra juga, itu Aku. Ada lagunya dari Alvin Joe, Feeling Love in Jakarta, juga udah kita puterin teman produ. Next kita muterin dulu lagunya dari Figura Renata, Runtuh Tepat Waktu, untuk menemani santai siang kamu. Tiba-tiba Anda simpan uang dingin sana.

0: mencapai tujuan keuangannya gitu ya Pak Muslim ya.
1: Ah, betul.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Muslim ya sudah hadir di tengah-tengah kita di Pro 1 RRI Banda Aceh. Nanti lain kesempatan kita nih bisa bahas masalah ini lagi nih biar panjang lebar.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Love.
1: Cek cerita kamu, tempat kamu kepo dan narsis.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini teman Pro 2 di cek cerita kamu udah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, akan memberikan pengalaman mereka nih teman Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026, ya benar ya?
3: Benar.
2: Oke, tapi sebelumnya teman Pro 2, kita boleh dong kenalan dulu nih sama dua narasumber kita yang udah hadir. Dari ladies first lah. Ini dari siapa nih? Dengan siapa, di mana, kerjanya apa, makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa nih? Panjang ya.
3: Halo semuanya, aku Rizka Rahmatila. Saat ini menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa sosiologi FISIP USK.
2: Oke. Berarti ini udah di semester berapa nih?
3: Kalau sekarang itu naik semester 5.
2: Wih, udah semester 5, bentar lagi semester 7, skripsi dong. Udah bisa nih ya nyusun latar belakangnya dulu pertama ya, biar nanti gak keburu gitu ya. Waduh, asik nih ya. Lo bahas skripsi udah mulai nih. Aduh, kakak ini kenapa sih bahas skripsi di depan aku gitu ya. Oke, next, di sampingnya ada siapa nih?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
4: Nama aku M. Bayu Tosyahdan, biasa dipanggil Bayu. Alhamdulillah tahun ini aku menjabat sebagai ketua himpunan ilmu politik FISIP USK.
2: Oke, kayaknya semalam begadang ya nih Bayu ya. Oh, iya. Build-on ini ya. Waduh. Ternyata memang pada begadang semua ya. Tapi kalau kuliahnya nggak terganggu ya sama aktivitas apapun ya. Oke, aman ya. Oke, tema kita hari ini adalah himpunan dindingnya solidaritas, atapnya kekeluargaan. Waduh, ini memang kalau kita bahas himpunan atau memang aktivitas di kampus itu memang banyak ya. Banyak hal yang kita dapat dari pengalaman tersebut. Oke, dari Rizka aku panggilnya ya.
3: Iya, boleh Rizka.
2: Rizka, kamu ini pertama kali milih jurusan itu kenapa?
3: Sebelumnya aku sekolah juga di Banda Aceh, di Mandua tepatnya. Jadi kebetulan jurusan IPS. Nah, jadi memang di IPS kan kita memang belajar sosiologi ya.
2: Yes, benar.
3: Jadi karena memang juga pelajarannya aku suka, juga terus ketemu sama guru yang cocok. Jadi akhirnya waktu itu ada beberapa jalur nih kak. Ada SNBP, SNBT, sama jalur mandiri. Nah, kalau SNBP ini yang prestasi. Kebetulan waktu itu aku ikut jalur prestasi. Jadi akhirnya pilihan pertamanya sosiologi, pilihan keduanya itu psikologi UIN. Jadi dan alhamdulillahnya lulusnya di sosiologi.
2: Oke, berarti ini anak sosial ya. Kalau kita bilang sosial butterfly itu, ekstrovert gitu. Gak introvert, kayaknya Bayu introvert ya. Kamu ekstrovert ya. Berarti Bayu belum keluar aja nih kak. Oke, kalau Bayu nih, kenapa milih jurusan yang kamu pilih nih Bayu?
4: Kenapa milih ya? Mungkin karena dalam lingkup keluarga kan biasa. Memang dalam lingkup keluarga tuh kalau nggak bermain dalam hukum atau nggak buat politika. Jadi Bayu kan sempat gap year lah setahun di tahun pertama lulus. Jadi emang mau difokusin mau ke hukum atau ke politik. Jadi emang pilihan Bayu lulusnya di politik, Bayu pengennya di politik emang.
2: Oke, berarti memang udah sejalur aja Bayu ya, udah memang sejalan takdir kamu gitu ya. Oke, kalau misalnya Rizka nih, ada nggak kendala-kendala ketika kamu beberapa semester yang pertama kali ada mungkin kalau kita bilang shock gini ya, perbedaan kuliah dengan waktu SMA dulu atau waktu sekolah biasa, ada nggak nih yang kamu rasain gitu?
3: Kalau perbedaan itu pasti ada, yang namanya juga kita dari siswa jadi mahasiswi gitu ya, kan pasti ada perbedaannya. Biasanya dulu kalau sekolah kan 10 menit nyampe, ini dalam temen ke Darussalam 30 menit gitu kan, agak shock gitu kan, apalagi bawa Honda jauh gitu. Terus palingan ada sedikit perbedaan juga antara sosiologi pas SMA sama sosiologi pas kampus. Kalau prodi sosiologi sendiri kan kita belajarnya ilmu murni gitu, memang jadi sosiolog gitu kan. Jadi memang ada beberapa hal yang memang yang pertama dari lingkungan kampus juga, gimana cara komunikasi sama kawan. Tapi untuk saat ini beberapa semester ini alhamdulillah bisa dijalanin aja gitu.
2: Oke, berarti kalau misalnya perubahannya gak terlalu signifikan lah ya, kayak kerasanya cuman beda bangun pagi sama ngegas aja jauh. Mungkin dulu diantar gitu. Oke, sekarang mungkin lebih kemandiri aja gitu Rizka ya. Oke, kalau misalnya Bayu, ada gak sih yang kamu rasakan ngerasain perbedaan kamu sekolah dulu sama waktu kamu pertama kali masuk kuliah nih Bayu?
4: Perbedaan mungkin dah di spoiler luan sama kawan-kawan letting yang udah lulus
2: luan. Waduh.
4: Ini ya, udah luan masuk kampus lah kan.
2: Kenapa tuh perbedaannya tuh?
4: Ya perbedaan paling yang pertama kita tahu tuh yang pasti kan di kampus tuh lebih harus mandiri kayak Rizka bilang kan. Harus lebih mandiri mencari apa bahan-bahan untuk perkuliahan kah ataukah apapun. Habis itu ya bagaimana metode-metode yang kita pikir oh politik itu sebenarnya baik apa sih macam apa kita tahu kita masuk kampus tuh nggak sebaik yang orang pikir, ada yang baik ada yang buruknya tapi ada yang lebih rinci lagi yang kita pelajarin kan di kampus tuh.
2: Oke, berarti kalau signifikan yang kamu rasain itu cuman beda di mata kuliahnya gitu ya, berarti cara kamu menangkap ilmunya. Kalau favoritnya apa nih,
4: favorit apa nih kan?
2: Favorit mata kuliahnya,
4: favorit mata kuliah suka semua sih
2: kan? Waduh. Kayaknya memang mau masuk jurusan itu ya. Gitu ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lagi ya karena ini juga sudah memasuki waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya teman-teman.

0: Kita lanjut keponya.
1: Hai teman produser, masih dengan aku Ilma Arsy dan masih dengan siapa di sini? Ada
2: Rizka,
1: ada
3: Bayu.
1: Waduh, masih semangat dong guys. Masih dong. Masa baru jam segini udah lesu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah sampai mana nih pembahasan kita? Bagaimana kamu bisa tertarik ya sama jurusan kamu ya? Dah, itu perjalanan pertama kalian ya. Dan teman-teman Pro 2 juga mungkin punya perjalanan masing-masing dan mungkin ada yang mau ditanyain juga bisa langsung aja DM kita di Pro 2 Banda Aceh. Entar kita bakalan sharing-sharing sama mereka nih teman Pro 2. Oke, kita lanjut ya sesuai dengan tema kita hari ini, himpunan. Itu dindingnya solidaritas dan atapnya kekeluargaan. Kalau kamu sendiri menurut kamu himpunan itu seperti apa sih bagi kamu, Rizka?
2: Himpunan ini kan sebetulnya tempat berhimpun, ya. Kalau maba masuk kampus itu kan pasti ada pakar maru, ada kalau mungkin bahasa biasanya ospek lah gitu kan. Jadi sebetulnya di saat pertama kali mahasiswa masuk kampus, yang mereka kenal itu sebetulnya bukan universitas, tapi prodinya. Ya gitu. Jadi himpunan ini kan lambang dari prodi gitu kan, himpunan satu prodi. Jadi bagaimana kating-kating ini ketemu sama kawan-kawan maba, pasti maba itu awalnya jumpa sama kating-kating yang satu prodi. Mungkin kalau sekarang nih udah dekat-dekat masuk kampus ya, pasti adik-adik maba itu ketemunya sama kating, jadi tahu ini prodinya gimana sih, belajarnya seperti apa sih. Nah, sebetulnya himpunan harus bisa menampung pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau Rizka pribadi selama 3 bulan ya Bang Bayu ya, kita udah dilantik, jadi Kahim itu seharusnya bisa merangkul semua kawan-kawan yang ada di himpunan. Sekalipun mungkin dia gak masuk ke pengurusan himpunan, tapi atas nama dia satu prodi dengan kita, dia tetap bagian dari himpunan. Kalau kami di sosiologi gitu.
1: Oke. Kalau dari Bayu gimana nih? Apa sih arti himpunan bagi kamu nih Bayu?
3: Arti himpunan itu kan berarti rumah. Himpunan itu adalah rumah bagi kawan-kawan dari prodi masing-masing, itu politik maupun sosiologi. Jadi emang orientasi awal untuk para-para politik, kader-kader politik dari sosiologi, yang harus orang ini tahu tuh rumah pertama yang harus orang ini datang tuh untuk orang ini tahu, oh ini rumah kita tuh, itulah himpunan mereka masing-masing. Karena apa? Karena himpunan tuh itulah yang menjaga mereka. Siapapun dari letting berapa, dari tahun berapa, himpunan tuh mau dia letting 21, 23, letting pertama kah ataupun berapa, tetap dia sama-sama menjaga karena masih dalam satu rumah yang sama. Dan himpunan tuh adalah tempat di mana kawan-kawan tuh mencari arah.
1: Yang hilang-hilang hara masuk himpunan gitu.
3: Karena di awal orientasinya kan harus jelas nih, himpunan ini kan mengarahkan kawan-kawan, mengajarkan kawan-kawan bahwasanya begini organisasi, begini ini loh rumah, di sini tempat kalian balik, bukan tempat kalian cari musuh ataupun tempat kalian cari masalah.
2: Mungkin bisa dibilang tempat pengkaderan pertama lah.
1: Oke. Kalau kamu Rizka, awal pertama kali kamu masuk himpunan itu seperti apa nih perjalanan kamu? Boleh dong ceritain ke teman Pro 2.
2: Sebetulnya ada sedikit perbedaan nih. Kalau kita kan Himapol sama Sosio kan ini di fakultas yang sama, FISIP. Nah, jadi di FISIP itu Himasio ini apa ya? Cepat 1 tahun. Jadi kalau misalnya prodi lain itu letting 2-3 yang megang, kalau Sosio itu letting 2-4.
1: Beda-beda gitu ya. Oh, jadi maksudnya satu fakultas tapi beda prodi gitu ya.
2: Beda prodi dan juga beda letting kahimnya yang megang. Jadi sebetulnya kalau Rizka pribadi, karena regenerasi di Himasio itu cepat, mungkin kalau di prodi lain mungkin semester 1-2 mereka belum masuk himpunan. Tapi kalau kami semester 1-2 itu udah ditarik ke himpunan. Minimal mungkin masih jadi anggota ataupun masih jadi panitia di event. Cuman hari ini kalau misal ditanya pengalaman di himpunan gimana, aku rasa di himpunan banyak ya pengalaman gitu. Mau jalanin program ataupun itu miskomunikasi ataupun itu kesalahpahaman, itu pasti ada di himpunan, karena kan himpunan ini sebuah organisasi, tempat berproses. Tapi kalau selama ini alhamdulillah selama sebelum jadi kahim, udah jadi kahim, semua masalah bisa diselesaikan.
1: Waduh, inilah ya kenapa kita harus ikut himpunan, karena terarah gitu ya. Bukan berarti yang gak ikut himpunan gak terarah gitu ya, tapi ini lebih terarah aja gitu ya, punya prosedurnya, punya tata aturannya juga gitu ya. Tapi kalau kamu nih, ada gak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin terkesan kayak, aduh pertama kali masuk himpunan tuh aku kayak berat gitu ya, apalagi juga ikut ujian juga, ikut mata kuliah juga, ikut organisasi juga gitu ya, tanggung jawabnya itu terasa gak nih buat kamu nih, apalagi kan kamu kahim ya, yeah. Nah itu gimana tuh Ariska?
2: Kalau Ariska pribadi sebetulnya ikut organisasi itu dari sebelum masuk kampus.
1: Oh.
2: Dari SMA itu memang udah berkecimpung dari OSIS, dari komunitas. Jadi pas masuk kampus itu sebetulnya udah kenal gitu beberapa, kan punya beberapa kawan yang udah kuliah gitu. Gimana sih kampus gitu ya kan. Cuman kalau sebagai kahim sendiri sebetulnya ada sedikit apa ya, mungkin lebih bukan beban sih Rizka nganggapnya, karena kan rata-rata kahim itu cowok.
1: Nah, benar.
2: Jadi di PISIP itu kahim cewek itu cuma satu orang. Bahkan kalau di USK itu kalau Rizka cari tahu kahim cewek itu cuma Rizka sama satu lagi ada dari FKIP, tapi Rizka lupa prodinya apa. Jadi untuk seorang perempuan jadi kahim itu sebetulnya ada sedikit tantangan juga. Gimana nih misalnya datang KBM, KBM itu kayak rapat prodi lah gitu kan, kawan-kawan setiap ormawa hadir. Nah kita nih sendiri cewek, tapi gimana sih cara menghadapinya gitu. Pernah juga sekali waktu itu, tapi udah clear ya. Pernah sekali waktu itu ada KBM di kampus divisi. Ada satpam kaget, kok cewek sendiri gitu dibilang ya kan.
1: Ini kok ada queen sendiri gitu ya.
2: Kok ada cewek sendiri gitu kan. Jadi ngejelasin, Pak, saya ketua himpunan dan kita hari ini lagi KBM gitu. Oh, enggak boleh cewek sendiri katanya begitu ya kan. Jadi mau enggak mau harus balik gitu kan. Tapi setelah itu kita punya yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kita advokasikan ke mereka bahwasanya kalian ya harus memenuhi hak-hak perempuan nih gitu kan. Jadi alhamdulillah setelah itu gak ada lagi nih bukan diskriminasi sebetulnya kalau Rizka lihat ya, beda budaya aja. Dan alhamdulillahnya semenjak udah diadvokasikan hal itu gak terulang lagi gitu.
1: Mungkin kamu kurang mempromosikan bahwasanya saya ini kahim gitu ya. Coba kamu bilang sebelumnya itu, saya kahim ya, ini mau rapat nih atau gini, saya mau perjumpaan gitu, pasti semuanya oh iya. Ada dikira mau main-main mungkin ya. Makanya kamu kurang buat postur gitu. Oke, itu juga sebuah pengalaman yang mungkin nggak pernah bisa kamu lupakan gitu ya, first time kamu gitu. Wah, menarik ya. Kalau Bayu nih, ini kenapa nih pertama kali kamu, perjalanan kamu nih masuk ke himpunan mahasiswa itu seperti apa Bayu?
3: Mungkin sebelumnya terpikir pun tentang organisasi, awal masuk politik itu nggak ada.
1: Jadi, terus kenapa
3: itu
1: tuh?
3: Hitungannya tuh kemarin tuh ada ala itu, ada kawan satu diajak namanya Adis, ayolah kita masuk organisasi. Jadi pertama kali masuk itu bukan di himpunan sebetulnya. Karena emang nggak ada pikir, satu aja karena takut capek kan apa segala macam.
1: Iya benar.
3: Cuman itulah masuk di BEM pertama kali, di BEM, tes BEM apa segala macam. Oh seru organisasi ini. Semenjak dari situ kalau emang ada dapat ketua panitia ataupun apa, nggak ada merasa terganggu. Karena apa, manajemen waktu kita bagus, kita bagus bagi-bagi waktu itu sebenarnya. Itu yang permasalahan kawan-kawan sekarang, kenapa terganggu ketika ada organisasi. Manajemen waktu yang nggak bisa diatur sama masing-masing.
1: Betul. Oke, kalau kamu sendiri gimana nih cara manajemen waktu kamu nih?
3: Manajemen waktu, jadi Bayu tuh emang berduduk lah, duduk di warkop. Bayu list apa, misal Bayu sekarang nih lagi kahim, ada kampus, ada kerja juga malam. Jadi emang Bayu buat listnya dari Senin sampai Minggu tuh Bayu ngapain. Di jam 3 tuh Bayu udah harus masuk kerja. Jadi pagi itu Bayu harus ngapain ini, oh ada kegiatan audiensi kah ini segala macam, Bayu udah ada prepare-nya. Ataukah pagi harus ada kampus, udah Bayu list, jadi kayak emang Bayu buat roster lah bahasanya.
1: Wih, ini keren ya, menarik ya, jadi ini punya sistem apa namanya, roster gitu roster, ya. Oke, terus Bayu?
3: Jadi emang setelah dari BM tuh Bayu merasa, oh enak ya organisasi ini ya.
1: Lama-lama nyaman gitu ya. Pertama-tama coba-coba tapi nyaman gitu.
3: Awalnya introvert apa segala macam, terbuka sisi hati.
1: Waduh. Terus?
3: Dari situ barulah kedepannya, baru tahun ke periode kedepannya baru masuk ke himpunan. Alhamdulillah dipercaya menjadi kepala bidang lah untuk dalam bidang sosial masyarakat. Dan itu pun tidak ada merasa nggak ada rasa yang emang aduh capek kali ini di himpunan nih. Dua malah bayi pegang tahun depan. Di ada namanya UKM Fuso e-sport bayi pegang juga kepala bidangnya juga. Jadi enggak ada permasalahan apa-apa emang.
1: Okay.
3: Selagi kita bisa atur manajemen waktu yang betul sih.
1: Okay. Berarti nanti Les aku bakalan kasih lebih rinci ya tentang tips bagaimana manajemen waktu ya sama kamu Bayu ya. Kalau Rizka nih, boleh dong sedikit tips dari kamu nih Rizka nih, bagaimana sih manajemen waktu yang kamu lakukan ya ketika kamu di luar kampus, di dalam kampus, ada enggak merasa kayak aduh nih waktu bentrok, terus gangguan terhadap mata kuliah, pelajaran jadi tinggal gara-gara himpunan, ini gimana nih kalau kamu?
2: Yang pertama lebih kurang juga kayak Bang Bayu tadi, cuman kalau Rizka pribadi itu kita harus tahu yang mana prioritas, prioritas pertama yang mana, prioritas kedua yang mana, prioritas ketiga yang mana. Hari ini kan kawan-kawan mahasiswa itu harus paham bahwasanya kita ke kampus yang memang untuk kuliah.
1: Bener.
2: Jadi jadikan kuliah itu memang prioritas pertama, apalagi masalah nilai gitu ya kan. Karena hari ini pun mahasiswa ini di saat masuk organisasi itu selalu kena doktrin gitu. Harus organisasi. Padahal seharusnya prioritas pertama di kampus itu adalah nilai.
1: Iya benar. Nah,
2: itu juga jadi sebuah tamparan untuk kita ya Bang Bayu, karena kadang kita nih sering juga apa ya, hilang fokus. Kadang awalnya prioritas kita ngampus, kuliah, karena ada kegiatan lain, jadinya terpecah nih fokusnya gitu. Tapi untuk Rizka pribadi sesuai dengan prioritas tadi. Jadi kalau memang udah waktunya masuk kelas, berarti harus masuk kelas. Kalau memang nih habis kelas sudah enggak ada agenda apa-apa lagi, baru kita cari agenda lain. Karena hari ini kadang walaupun kita udah bikin roster nih, timbul lagi prioritas-prioritas yang lain. Mendadak keluar nih, tiba-tiba nih enggak jadi dosennya masuk, misalnya nanti kelasnya dipindah, itu kan timbul prioritas lain di waktu yang lain gitu ya. Kan? Okay. Jadi di mana prioritas utama itu dulu yang harus dijalankan. Karena kan kadang kita juga masukin indikator apa sih dia tuh jadi prioritas. Contoh kadang kuliah, tentu dong indikatornya penting gitu ya kan, nilai, UKT segala macam. Tapi kadang-kadang muncul prioritas-prioritas baru. Nah, harus bisa manage gitu. Kadang kayak kalau Rizka sama Bang Bayu nih, kadang kita sama Kahim gitu kan ngopi atau segala macam. Kadang kita ngopi-ngopi santai. Oh, kecuali ada yang mau dibahas, berarti kan prioritasnya tuh naik lagi gitu. Jadi tergantung prioritasnya yang mana, yang paling penting itu yang didahulukan gitu.
1: Okay. Berarti kebanyakan sekarang mahasiswa itu takut masuk himpunan, takut masuk organisasi itu mungkin karena susah memanage waktu. Benar. Jadi kebentrok sana, ini mau ngopi sama kawan nih, kok ada rapat nih tiba-tiba, terus gak tahu yang mana mau dipilih betul. Okay. Kalau Bayu nih, ada gak nih hal-hal yang mungkin pernah kamu ngalamin ketika kamu menjadi kahim nih di prodi kamu? Mungkin pengalaman yang kayak Rizka tadi ya, tiba-tiba udah disuruh pulang-pulang. Ada gak nih pengalaman yang mungkin berbekas di diri kamu nih?
3: Berbekas
1: ya. Kayaknya semua berbekas gitu ya.
3: Kalau masalah berbekas nih menarik.
1: Gimana tuh?
3: Paling ini aja sih. Kan kalau di organisasi kampus tuh ada yang namanya tuh politik kampus. Politik kampus tuh jadi tahun ini mungkin kalau kita bilang apesnya Bayu lah. Karena biasa politik kampus tuh dipegang, adalah KBM yang dibilang rapat-rapat.
1: Iya benar.
3: Yang dibilang Mariska tadi. Di tahun ini yang bermain tuh letting Bayu, letting 23. Jadi yang memutuskan tuh Bayu semuanya, mau itu ketua BEM kah, mau itu mau main ke universitas kah, ataupun apa. Apapun itu, jadi tahun ini karena Bayu cepatlah pindah mubesnya, musyawarah besar untuk pemilihannya, jadi Bayu yang menentukan. Jadi karena mungkin di awal-awal Bayu mikir kayak apa ya, kayak ini kan letting, masih belum tahu yang mana tuh prioritas. Bayu tuh sebagai kahim sekarang, bukan lagi sebagai letting Bayu yang bermain. Jadi kayak gitu. Jadi ya adalah, cuman alhamdulillah sekarang permasalahan-permasalahan yang politik kampus itu alhamdulillah udah selesai semua.
1: Udah clear ya.
2: Udah clear ya.
1: Memang kalau misalnya ada miss-miss komunikasi itu memang berat ya. Harus diselesaikan secara kekeluargaan ya, sesuai dengan juga tema kita tadi ya. Oke, ini Rizka nih, boleh dong dijelasin, kamu kan sebagai kahim dan juga wanita gitu ya. Sebagai leader nih, ada enggak sih kesulitan dalam mengatur anggota-anggotanya? Mungkin ada yang sedikit maulah, masa diatur sama cewek gitu. Atau udahlah Kak, nanti aja lah Kak, kami juga bisa nih. Nah, kamu sebagai ini punya enggak sih kesulitan itu dalam mengatur teman-teman yang lainnya?
2: Dalam mengatur sebetulnya Kalau selama ini aku pribadi kak, jadi untuk naik jadi kahim itu kan ada beberapa sesi sebetulnya. Ada yang aklamasi, aklamasi itu kan cuma satu calon. Ada juga yang pemira, pemira itu ada calonnya, kita lakuin mubes, e-voting. Nah kebetulan Himasio kemarin itu pemira, jadi memang ada lawannya. Yang pertama kandidatnya Rizka, ada satu lagi juga kawan, kebetulan cowok, dan alhamdulillah Rizka yang menang. Jadi hari ini kalau sebetulnya di himpunan Rizka pribadi, karena kami juga mahasiswa sosiologi sosial yang mengerti teori feminis segala macam, gak ada pandangan sebelah mata gitu terhadap Rizka. Karena Rizka pribadi juga menjelaskan kepada kawan-kawan, ya terserah mau laki-laki atau perempuan, atas nama tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Jadi jangan mentang-mentang nih, oh kahimnya cewek, diistimewakan, oh enggak bisa. Jadi kalau walaupun cewek sekalipun, ya jadi kahim ya harus nerima resikonya apa. Contoh misalnya harus pergi konsolidasi malam-malam atau apa, ataupun bikin kajian, ataupun ada tanggung jawab yang lebih gitu. Itu harus dijalanin kalau bagi Rizka pribadi. Enggak bisa tuh kita, oh sebagai cewek minta privilege khusus lah gitu kan dicewekin.
1: Tolong sediakan meja ya, ya ada bunga.
2: Iya, karena ada beberapa kawan-kawan juga yang beranggapan seperti itu, Rizka harus diprioritaskan. Kalau menurut Rizka enggak, siapapun itu udah memegang jabatan, mau dia laki-laki atau perempuan, lihat kemampuan dia, bukan gender dia. Jadi alhamdulillah kalau kawan sosiologi itu sampai saat ini enggak keluar ya isu-isu kayak apa diskriminasi itu nggak ada. Alhamdulillah kita hari ini kompak-kompak aja.
1: Oke, berarti berjalan dengan sesuai harapan ya. Kalau Bayu sendiri gimana nih cara kamu meliderkan teman-teman kamu nih? Ada nggak kesulitan-kesulitan kamu dalam mengatur atau memanage teman-teman?
3: Ya pasti ada lah, kawan-kawan. Mungkin nih keluh kesah juga yang memang dirasain sama kawan-kawan ketua himpunan lain. Orang nih yang merasa kawan-kawan yang masuk himpunan tuh merasa himpunan tuh santai, bisa main-main apa segala macam. Jadi emang orientasi awal yang mungkin sebelum-sebelumnya ataupun apa, jadi kan orang ini kan melihat kayak mana sebelumnya, bisa main-main, bisa santai-santai apa segala macam. Itu yang agak sebenarnya yang harus dirubah untuk himpunan tahun ini. Mungkin Rizka pun pernah agak cerita-cerita kalau bahasanya lelet, ngaret dan segala macam, itu kan menjadi penyakit orang Aceh kan.
1: Lambat gitu ya. Jam 8, jam 9 gitu.
3: Itu yang bikin ini.
1: Waduh.
3: Ya biarpun gak bisa kita pungkiri, kita pun ada ngaret-ngaretnya. Cuma kan contoh di kita sekarang.
1: Iya,
3: kita
1: benar.
3: Ketuanya kita yang mencontohkan. Berarti jam 2 kita rapat, jam 2 kita, sebelum jam 2 ketuanya harusnya sampai, biar kawan-kawan yang lain tuh melihat, oh bahwasanya ketuanya pun disiplin, jadi kawan-kawan pun ikut disiplin dan dicontoh untuk kedepan-kedepannya.
1: Oke, berarti kalau leader di artian kamu itu, leader itu memberikan contoh ya, bukan mengatur gitu. Wow, ini sebuah kunci juga ya. Biasanya kalau misalnya mengatur tapi tidak dicontohkan itu juga bikin kayak apa gitu ya.

0: masing-masing dari kepengurusan yang lalu sampai ke pengurusan sekarang itu tentu dinamikanya berubah-berubah. Jadi kalau Rizka pribadi kemarin dalam menetapkan visi dan misi itu bukan cuman pure dari Rizka, tapi Rizka datang ke kawan-kawan himpunan, kawan-kawan sosiologi, kalian itu maunya himpunan seperti apa? Jadi jangan pernah seorang ketua itu punya ide yang besar, mau gini, mau gitu, tapi bawahannya tidak terima, berarti sama aja kalau menurut Rizka. Jadi kita datang, kalau Rizka pribadi waktu itu pas masuk Pemira konsentrasi, kita datang, Rizka datang ke circle-circle yang ada di sosiologi, kalian berharapnya himpunan itu seperti apa sih? Gitu. Kalian mau himpunan itu mewadahi kalian yang seperti apa? Apakah kalian mau himpunan itu sebagai wadah kalian dalam akademik, wadah kalian dalam berorganisasi, atau wadah kalian dalam politik kampus? Karena hari ini sebagus apapun visi dan misi himpunan, tapi kawan-kawan di himpunan tidak terima, sama aja nol. Jadi waktu itu Rizka datang, kawan-kawan cerita, kami berharapnya himpunan itu bisa jadi rumah, bukan cuma sekedar ormawa. Jadi kan hari ini tuh banyak mahasiswa itu menganggap remeh himpunan. Mereka lebih suka masuk ke BEM, masuk ke UKM, gitu, masuk ke BEM fakultas, BEM universitas, ataupun organisasi luar, OKP, tanpa ada rasa kepemilikan terhadap rumah sendiri. Nah, itu juga sebetulnya ada beberapa indikator yang membuat mereka seperti itu. Yang pertama, terkadang himpunan itu kita kan berhimpun dengan teman-teman sendiri nih, dengan orang-orang yang kita temuin di kelas, di kampus, satu kampus sama dia gitu. Terkadang kan di situ lebih sering banyak miskomunikasi, di situ juga lebih sering banyak ego. Nah, hari ini kalau Rizka lihat, jangan pernah kahim ataupun pemangku kebijakan di kampus itu bersikap elitis. Jadi contoh nih, oh aku kahim, kamu kan mau ke siapa-siapa? Itu dia, itu yang sekarang tuh kami di Himasio menghilangkan kata-kata elitis itu. Dan salah satu visi misi Rizka itu adalah menjadikan himpunan itu bukan cuman sekedar ormawa, tapi sebagai rumah bagi semua kawan-kawan sosiologi. Sekalipun dia enggak masuk ke pengurusan, dia tetap bagian dari Himasio gitu.
1: Oke, jadi mungkin teman-teman yang punya keluh kesah atau yang pengen disampaikan juga bisa sampaikan gitu ya. Enggak cuma diam aja gitu lah, enggak usah lah sampein ke himpunan, ntar juga enggak dipeduliin gitu ya. Mungkin itu yang buat. Oke, I see. Berarti problemnya di daerah situ-situ aja gitu ya. Kalau dari Bayu nih, gimana nih visi misi kamu di himpunan kamu, apakah sudah sama dengan Rizka atau kamu punya visi misi yang berbeda?
2: Bayu sama, alhamdulillah kami dari kami kahim berempat, visi misi itu kami itu sama lah. Kami yang tahun ini, periode kali ini itu kayak ada kahim dari PEM juga, saudara kami Salman, ada Kom, ada Farabi juga. Sama, setiap kami ngopi itu apa, kami tujuan kami itu bukan jadi orang yang elit, kami bukan jadi orang apa, kami cuma mengaspirasikan apa yang kawan-kawan minta. Jadi ya emang sama, mau jadi rumah himpunan itu jadi rumah bersama, proker program kerja nak dibahas sama-sama yang dekat sama kawan-kawan. Contoh kayak kegiatan di Himapol tuh ada kayak kelas esai kalau nggak salah, kelas esai yang emang tuh belajar tentang kayak mana membuat proposal, kayak mana cara word lah kalau kita bilang. Jadi kan emang untuk kayak mana kawan-kawan nih bisa lah skillnya tuh dapat yang emang dari program yang dihimpunan buat. Di olahraga seperti itu, latihan rutin kah ataupun main game. Biasa kan kawan-kawan cowok-cowok nih kan suka main game ataupun apa. Jadi emang gak ada yang emang kegiatan yang betul-betul harus ini, harus ini, harus nampak, memang enggak, kami enggak ada itu. Emang betul-betul kami itu pengennya tuh, yang pengen Bayu buat tuh profesional kayak Bayu bilang tadi, dari waktu, dari disiplin waktu, apapun itu ya, profesional, rumah, kayak itu aja yang penting dekat sama-sama.
1: Oke, berarti lebih ke sejalan aja, sejalan gitu ya, enggak perlu harus terlihat perfect tapi di dalamnya itu dengan rasa yang tidak nyaman gitu ya. Oke, berarti kalian di sini cuman membangun kenyamanan aja, kenyamanan saling berjalan gitu ya. Nah, kalau dari tanggapan teman-teman nih, dari teman-teman dekat gitu. Misalnya nih dari Rizka nih, "Allah, jangan himpunan terus lah, ngopi dong sekali sama kita," gitu, atau "Enggak ada waktu lah mentang-mentang udah jadi kahim," gitu. Ya, kamu gimana nih ngadapinnya nih?
0: Kalau Rizka pribadi mungkin gini ya kak, kadang kita tuh berteman pasti sama orang yang gak bersirkel sih, tapi berteman tuh kebanyakan sama orang yang kadang aktivitasnya tuh juga sama kayak kita.
1: Iya.
0: Jadi kadang nih contoh misalnya Rizka organisasi, kebanyakan kawan-kawan Rizka juga berkecimpung di organisasi. Jadi kalau dibilang gak ada waktu nih,

0: udah jadi kahi gitu. Kalau Rizka pribadi nggak ada temen yang kayak gitu, karena rata-rata kami kadang ketemunya ya sesama, karena pas rapat ketemu gitu. Jadi nggak ada yang sama Bang Bayu nih kenalnya kan sebelum jadi kahim gitu. Oh nggak ada lagi ngopi ya semenjak ini, enggak, padahal ya udah sama-sama jadi kahim ketemu jadinya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kawan-kawan yang kawan-kawan SMA yang udah lama, kadang yang udah nggak satu kampus lagi, tetap komunikasi juga sama mereka. Kadang kan kita udah beda prodi, beda fakultas gitu kan, tetap komunikasi, kadang-kadang juga ngopi gitu. Kadang pun kalau ketemu malah saling diskusi, kalau himpunan kalian gimana sih, kalau himpunan kami seperti ini ya, gitu. Jadi diskusi, kita ya, diskusi ya. Jadi bukan cuma sekedar ngopi-ngopi kosong ya Bang Bayu ya, tapi di saat kita ketemu sama orang ya memang ada yang kita bawa pulang gitu, walaupun dia cuma sekedar kawan ya.
1: Berarti kalau misalnya saling himpunan, saling merangkul, juga saling ngopi-ngopi bareng ya, gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang kayak saling mentang-mentang ini mentang-mentang itu ya, kalau ngopi-ngopi aja ya, gitu. Gak perlu digituin kali juga ya. Oke, kalau dari Bayu gimana nih? Ada gak teman-teman yang mungkin, kalau kamu kan cowok nih ya, cowok itu kan juga mungkin aktivitasnya juga lebih bebas gitu. Mungkin di malam hari atau bergadang ngajak itu, tiba-tiba gak bisa nih rapat nih gitu. Kamu gimana Bayu?
2: Gak ada sih, sama juga kayak Rizka. Gak ada, di kami itu emang kawan-kawan pun yang sebelum dahulu kawan luar ataupun apa, gak pernah. Ya malah support lagi, oh ya udah silakan lanjut. Ataupun orang terdekat mau siapapun itu, kalau emang Bayu lagi ada kesibukan di himpunan atau apa, alhamdulillah memaklumi dan sangat-sangat mensupport.
1: Waduh, gitu. Berarti kayak sama-sama rangkul aja ya, gitu sama-sama ya. Oke, kalau dari teman-teman udah selesai nih, dari keluarga gimana? Keluarga lu udah selesain dulu kuliah nih, sibuk nih, rapat-rapat aja nih. Udah semester 5 nyusun transkripsi. Dari keluarga gimana nih Rizka?
0: Mungkin kalau dari keluarga kebetulan Rizka anak terakhir, ya kan. Jadi memang ya mungkin bisa dibilang tanggung jawab terakhir tuh Rizka aja gitu. Waduh, gak ada tanggung jawab lain ya kan. Cuman posisinya karena Rizka juga orang yang aktif organisasi dari SMA, jadi orang tua juga tahu. Nah kalau pas masuk kampus itu udah diskusiin sih sebetulnya sama orang tua, maunya gimana. Alhamdulillahnya orang tua gak ada yang penekanan harus gini harus gitu, enggak. Palingan orang tua tuh lebih kalau mau ngapa-ngapain ngabarin, kalau mau ngapa-ngapain yang dilakuin tuh ngabarin aja gitu, apalagi ayah gitu ya kan. Cuman untuk pas jadi kahim itu sebetulnya juga, jangankan orang tua, Rizka sendiri juga agak masih ragu-ragu gitu sama diri sendiri kan. Ini kalau naik gimana ini kan? Enggak, karena gini, sekalipun himpunan itu ormawa yang paling kecil lah di kampus gitu, yang paling bawah gitu, bukan enak jadi ketua ya tuh Bang Bayu. Karena kita punya masa gitu. Contoh misalnya di letting 24 ada 90 orang, letting 23 ada 90 orang. Ada masa yang kita miliki, ada tanggung jawab yang kita pegang gitu. Jadi pas mikir-mikir itu, ini gimana? Ya jangankan orang tua, sendiri aja rasanya kayak mumet gitu kan, nih naik gak ya gitu. Tapi alhamdulillah pas udah yakin sama diri sendiri nih, aku naik, baru bilang sama orang tua, mencalonkan diri jadi kahim. Cuman terkadang gak terlalu terbuka juga kan, kayak karena nanti pasti dibilang ngapain gitu ya kan. Tapi apapun yang dilaksanakan, kalau amanah orang tua yang penting nilainya jangan sampai anjlok, jangan ada yang ngulang-ngulang gitu ya kan. Walaupun ada ngulang ya usahakan diperbaiki di semester depan, jangan sampai di semester tinggi itu masih ada yang ngulang gitu kan. Itu nambah waktu kuliah lagi. Palingan itu sih kalau amanah dari orang tua, nggak ada penekanan yang harus gitu, nggak ada.
1: Oke, berarti support aja ya, yang penting nilai support tetap aja. Jalan gitu ya, terserah bener-bener. Mau ikut himpunan, mau ngopi, yang penting kuliah selesai.
0: Iya betul.
1: Yang penting foto wisuda jangan lupa. Oke, kalau Bayu gimana nih supportnya dari keluarga, apa cuman jangan dulu rapat-rapat, kuliah dulu selesaiin, gimana kamu?
2: Malah kalau gak ada support orang tua mungkin gak jadi ketua.
1: Waduh, memang support system support pertama ya.
2: Support system tuh pertama, orang tua tuh itulah yang jadi penopang lah setidaknya orang tua udah tahu kita jadi ketua tuh, oh udah tahu nanti orang tua pun bakal kasih solusi apa ke depan kalau ada apa-apa. Awalnya emang gak ada niat untuk jadi ketua macam, karena emang gak berani untuk cerita dan gak pede pertama sama gak kayak Rizka, karena alah ini mumet, ini capek nih, ini segala macam.
0: Bukan enak ya.
2: Cuma beraniin diri apa segala macam, ada goals ke depan kayak emang yang kita pengen ambil atau apa, kita cerita. Orang tua bilang ambil aja gak apa-apa, kapan lagi, ini momen, dibilang ambil terus, selagi bisa ambil, ambil. jangan nggak diambil, nanti nyesal di kemudian hari.
1: Gitu. Bahkan lebih bangga ya orang tua ya, anaknya udah bisa meliderkan seseorang atau meliderkan orang-orang di dalam kampus gitu ya. Wah, oke. Kalau kita bahas nih ya masalah perkampusan gitu, pasti ada miss, ada negatif, ada positifnya gitu ya. Kalau dari Rizka nih, nanggapin hal-hal yang negatif Rizka ya, mungkin kayak aduh itulah di zaman Rizka dulu gini, kita kayaknya gini. Nah kalau kamu tanggapin hal-hal negatif yang terjadi di masa kader kamu itu seperti apa Rizka?
0: Oke, kalau masalah negatif di kampus itu mungkin kompleks ya, banyak sekali. Ada mulai dari miskomunikasi, ada pun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi, itu pasti ada. Apalagi di kampus itu beda nih sama sekolah. Yang dulu sekolah pun kalau kita cuman organisasi ya udah organisasi aja, cuman jadi panitia, ketua panitia. Tapi di kampus kan beda lagi. Ada dinamika kampus, ada politik kampus, ada tanggung jawab yang berat. Apalagi sebagai mahasiswa kita juga dituntut jadi perpanjangan tangan masyarakat. Di mana hari ini dengan kondisi yang sekarang entah banyak lah ya beberapa case-case kasus yang terjadi, kita kan mahasiswa pasti berkecimpung, apalagi kami sesama mahasiswa yang aktif organisasi mau tidak mau terlibat dalam hal-hal seperti itu. Cuman kalau masalah negatif ini, kalau Rizka pribadi bisa kita netralkan dengan yang positifnya. Jadi enggak semuanya tuh belum. Ada sih beberapa yang memang kayak negatif gitu. Memang ini rusak nih, ini gak bisa nih, ini gak bisa terjalin nih, ini udah gak sehat nih kan gitu, lingkaran setan nih gitu kan. Tapi masih bisa dinetralkan dengan positifnya, oh ada opsi lain nih, ada yang bisa dijalain nih lainnya gitu. Bukan berarti dia negatif, kita negatifkan aja terus dia enggak, tapi kita netralkan dengan hal-hal positif yang ada. Terus kalau di himpunan pribadi, hari ini kan seperti tadi visi misi itu kan udah kita bikin, kita jalankan bersama-sama. Jadi visi misi itu kan menghasilkan beberapa program kerja, ya kan? Program kerja yang istilahnya setiap divisi itu ada topoksinya masing-masing. Contoh kalau di Himasio itu ada 6 divisi, divisi Polhukam, divisi PSDM, UAL, Perseni, Keagamaan, sama satu lagi Infocom. Nah, hari ini tuh sebetulnya setiap divisi ini kan kita kasih wadah. Kalau kalian program kerjanya seperti ini, kalau kalian program kerjanya seperti ini. Tapi terkadang dalam kita menjalankan hal tersebut itu pasti ada kesulitan. Yang pertama kesulitan dalam manage komunikasi sama kawan-kawan. Karena kembali lagi himpunan ini kan bukan orang-orang yang gak kita kenal, tapi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat sama kita. Jadi di saat kita kasih arahan ke kawan-kawan kita ataupun orang yang pernah dekat sama kita sebagai kawan, kan pasti ada cara komunikasi yang berbeda. Mungkin terkesan lebih lembut, tolongin aku lah sebentar. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kalau kita ikut OKP yang di luar, yang ketemu sama orang yang bukan kawan kita, kan kita lebih profesional. Tolong dong, ini kan topoksi kamu, kamu harus jalanin gitu. Tapi kalau di himpunan kan lebih soft ya, bahasanya Bang Bayu, supaya kawan-kawan kita nih enggak tersakiti hatinya. Oh, ini jadi mentang-mentang udah jadi kahim, gini cara komunikasinya, jangan sampai seperti itu gitu. Terus dalam negatifnya di kampus, tentu sebagai perempuan ya, terkadang ada beberapa juga budaya di kampus itu yang agak susah diakses perempuan. Contoh misalnya konsolidasi itu kan kita kayak duduk rapat bahas poin-poin yang mau kita bawa kayak gitu kan. Kadang itu larut malam, kadang jam 10 baru mulai, jam 3 baru siap. Itu kan susah diakses sama perempuan gitu. Sebetulnya hari ini pun Rizka juga punya cita-cita. Di saat Rizka berhasil menuntaskan satu periode ini sebagai kahim perempuan, bisa menjadi apa ya, buka akses bagi perempuan-perempuan lain yang mau berkecimpung dalam politik kampus gitu. Jadi kayak, aku gak berani lah masuk politik kampus ya karena gak ada ceweknya. Siapa bilang gak ada ceweknya, ada kok gitu.
1: Benar.
0: Jadi membuka akses bagi perempuan-perempuan yang lain gitu. Cuman kembali lagi, jangan pernah juga perempuan-perempuan ini aktif di politik kampus minta dispesialkan. Contoh, aku cewek nih harus gini dong gitu, gak bisa. Kamu harus tanggung jawab, harus berani gitu. Tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan, atas nama pegang tanggung jawab berarti harus diselesaikan. Kalau Rizka kayak gitu sih hari ini untuk mengalami hal-hal negatif lah yang di kampus.
1: Oke, berarti kalau misalnya cara menghadapi kamu itu negatif ya diajak balik untuk positif gitu ya, dirangkul benar-benar jangan negatif terus.
0: Iya, betul.
1: Kalau Bayu nih menghadapi hal-hal negatif nih yang terjadi ketika masa kader kamu nih, gimana nih Bayu?
2: Kalau di Himapol sendiri mungkin untuk tahun ini emang profesionalitas kawan-kawan tuh emang didoktrin sebetul-betulnya, dikasih, diajarkan sebetul-betulnya. Maksudnya harus kayak gini, mau itu program kerja ataupun apa, ada namanya tuh kalender program kerja ataupun istilah roster satu program kerja nih, minggu ini ngapain. Jadi emang harus udah terstruktur, jadi ke depan ketika ada apa-apa karena udah terstruktur kan, kecuali ada hal-hal aneh-aneh tiba-tiba
1: harjen gitu ya.
2: Itu baru di situ kan kayak Rizka bilang, apapun hal negatif tuh nggak semuanya negatif harus kita buang, ada hal negatif yang harus kita ambil untuk kita pelajarin apa solusinya. Apa daripada solusi daripada yang harus kita ambil dari situ, karena nggak semua negatif tuh jelek sih.
1: Iya, benar-benar karena memang kalau misalnya netizen sekarang kalau nggak kita rangkul ya makin netizen ya, gitu makin jadi haters gitu ya. Oke,
2: mau merangkul sini ya kawan-kawan.
1: Oke, ini kedepannya ada kegiatan gak nih dari kamu Bayu, ada nggak kegiatan kampus yang mungkin bakalan terjadi di minggu depan atau di tahun ini atau di masa kader kamu mungkin?
2: Di Himapol sendiri ada beberapa kegiatan yang mungkin kegiatan besarnya tuh salah satunya tuh ada Liga Futsal Aceh untuk anak SMA. Insya Allah bakal terjadi di bulan 10. Sama yang kedua sama pengabdian Himapol Pulo, pengabdian masyarakat Himapol Pulo mungkin itu ada di bulan-bulan 10 juga atau bulan 11.
1: Oke, berarti itu nanti mungkin kegiatannya bakalan di sharing lagi nanti ya. Oke, kalau dari Rizka ada nih kegiatan kedepannya yang bakal kamu laksanakan nih di kader kamu Rizka?
0: Mungkin karena sekarang lagi masa libur juga Bang Bayu ya. Untuk bulan ini kan lagi masa libur-liburnya mahasiswa. Tapi insya Allah nih kami juga lagi mempersiapkan kegiatan baksos, bakti sosial. Itu kerjasama Sosiologi USK sama kawan-kawan Sosiologi UIN Araniri. Jadi kolaborasi, rencana kami juga lagi survei tempat di mana kolaborasi yang bisa dijalankan. Sama hari ini kalau masalah program, Himasio fokus program yang gerakan akar rumput gitu. Kayak lapak baca, diskusi mahasiswa, fokusnya ke situ. Tapi untuk saat ini kita lagi persiapan baksos tadi.
1: Oke, semoga kegiatan-kegiatan itu bakalan terjalankan ya, sukses terus buat kalian nih. Gak kerasa juga nih kalau misalnya ngebahas nih pasti jalan gitu. Oke, ini terakhir ya sebelum kita closing, boleh dong kasih pesan dan kesan untuk teman-teman perdua yang mungkin lagi dengerin kita dimanapun dan kapanpun. Mulai dari Bayu dulu deh, boleh.
2: Mungkin pesan kata-kata dikit untuk kawan-kawan yang masuk organisasi ataupun untuk kawan-kawan mahasiswa baru yang bakal masuk ke prodi politik ataupun sosiologi. Kawan-kawan harus tahu rumah pertama kalian itu adalah himpunan. Yang kalian harus tahu kalian mau kemana-mana, rumah kalian itu tetap himpunan kalian dari prodi kalian masing-masing. Jadi jangan pernah kalian kianatin rumah kalian.
1: Waduh.
2: Karena itu adalah tempat kalian balik ketika ada apa-apa.
1: Waduh, dalam sekali ya. Ini nanti captionnya di bawah nih ya. Oke, kalau dari Rizka nih gimana nih pesan dan kesan untuk teman perdua?
0: Sebetulnya hari ini untuk tema diskusi ini aja kita bicarain berdua
1: ya. Waduh.
0: Ini apa nih cocoknya?
1: Waduh.
0: Gitu kan? Biar kawan-kawan nih dapat gitu vibe-nya. Sebetulnya lebih kurang juga sama yang kayak Bang Bayu bilang, tapi hari ini yang mau Rizka bilang, sebagai perempuan tentu banyak kurang ataupun akses yang gak bisa ditempuh dalam organisasi. Tapi jangan jadi ini tuh sebagai kelemahan, tapi jadi ini tuh sebagai kelebihan. Dan juga kawan-kawan himpunan, kita tuh setiap kahim pasti selalu berharap ya, di saat kepemimpinan kita tuh selalu menghasilkan hal-hal yang baik. Maka dari itu kita butuh kawan-kawan untuk menjalankan hal-hal tersebut.
1: Waduh, oke, jelas nih ya teman perdua ya. Sebelum kita closing, boleh dong sharing Instagram kalian atau mungkin yang mau kalian promoin untuk teman-teman produa juga bisa tahu nih yang mana si Bayu, yang mana Rizka, yang mana si himpunan prodinya yang mungkin bakalan viral nanti ini. Boleh dong dikasih tahu ke teman produa.
0: Siapa Bang Lu?
1: Oh, boleh Bang Bayu dulu.
2: Mungkin kalian kalau mau cari tahu siapa Bayu.
1: Oke.
2: Nama IG aku tuh Bayu SYAHDN. Jadi kalau kawan-kawan mau cross check siapa Bayu itu pasti macam udah nampak dari PP ya emang.
1: Waduh. kelihatan gitu ya, kami ketua gitu.
2: Kalau okay. mau cari kayak mana kegiatan-kegiatan Himapol, ada cari aja Himapol WSK.
1: Oke, okay. Berarti nanti tinggal di follow aja teman perdua ya. Oke, okay, setelah Bayu ada Rizka nih, boleh dong sharing?
0: Boleh, salam aku Rizka Rahmatil underscore, itu boleh di follow. Dan juga kalau memang mau pantengin Himasio, Instagramnya Himasio Visip USK.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak nih Bayu dan Rizka udah sharing-sharing ya pengalaman menjadi ketua himpunan ya. Siap, semoga siap. Sukses terus dan kekeluargaannya semakin keluarga gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, okay, aku Ilma Arsyi pamit. Rizka pamit. Oke, okay, Bayu.
2: Bayu pamit.
1: Oke, okay, kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Berbagi cerita dan ceria. Cek

0: Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
1: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan PC Maulidia Putri.
0: Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya udang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Baru ini pada tanggal 30 Juni 2020.

sore ceria, teman.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air,
1: cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Teman-teman terbaik kamu di sore ceria kali ini, teman Pro 2 gak kerasa udah di jam 17 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Artinya semakin sore teman Pro 2. Gimana nih aktivitas kamu dari pagi hingga sore ini? Apakah masih semangat? Dan pastinya tentu masih semangat dong. Apalagi kan aku nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih teman Pro 2. Yang sana dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke teman Pro 2, masih dengan aku nantinya teman Pro 2. Kita bakalan muterin lagi lagu-lagu lagu menarik nih buat kamu nih. Salah satunya ada lagunya dari BCL nih, Selamanya Cinta, untuk menemani sore ceria kamu.

kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Udah kelihatan nih teman Pro 2, banyak nih teman-teman yang udah lalu lalang itu menikmati santai sorenya, apalagi ditemenin lagu-lagu pilihan yang bakal nemenin kamu nih di sore hari semakin bahagia teman Pro 2. Ada yang udah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya teman Pro 2, ada juga udah mau pergi pulang menikmati istirahatnya, ada juga yang baru keluar nih ya, mau menikmati suasana sore ini teman Pro 2. Apapun itu, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Gak kerasa juga teman Pro 2, udah di pukul 18.03 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita juga udah dengerin lagunya dari Della, ada juga Ivan, ada juga lagunya dari BCL teman Pro 2, ada Espa juga udah kita puterin. Next kita muterin dulu lagunya dari Dewa 19 nih, dan juga Firza, ada Dewi nih, untuk menemani sore ceria kamu teman Pro 2.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang
2: enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Hai teman Perdua, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Perdua udah di pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu nih waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada jam 18:59 waktu Indonesia Barat, teman Perdua.

الله

0: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara
1: Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sidang jamaah majelis salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa menyambut sambil menunggu kita untuk salat Aisyah berjamaah. Mari sama-sama di malam berbahagia ini kita niatkan i'tikaf agar pahala duduk kita, pahala mendengarkan kajian diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Baitur Rahman dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tidaknya tentang penciptaan alam semesta. Dan alhamdulillah kita sudah bahas tentang salah satu makhluk Allah yang bernama Haikal. Jadi ada nama makhluk Allah itu yang disebut oleh para periwayat tabi'in, makhluk Allah bernama Haikal. Jadi Haikal itu adalah makhluk yang paling besar. Di dalam Haikal itu terdapat langit, bumi, dan seluruh lapisannya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita akan melihat dan mendengar sedikit perbedaan pendapat ulama terkait tentang mana yang lebih dulu, malam atau hari, mana yang lebih diciptakan terlebih dahulu oleh Allah, malamkah atau hari. Nah, ini sekarang kita sedang malam. Apakah malam ini lebih dahulu diciptakan oleh Allah lalu kemudian siang, ataukah siang dulu lebih diciptakan Allah daripada malam? Nah, seperti mana biasa kita akan baca kitab Imam At-Tabari, salah seorang ahli hadis, beliau juga ahli sejarah Islam yang banyak sekali kitab beliau itu menukil berbagai macam riwayat. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat hebat karena beliau bisa menulis sejarah mulai dari alunan penciptaan langit bumi sampai nanti kita akan melihat hadirnya Sayyiduna Maulana Muhammad. Yang hebatnya adalah beliau jelaskan riwayat-riwayat. Riwayat dari hadis Nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, jadi lengkap. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita akan membaca judul Al-Qawlu fi layli wa nahari ayyuhuma khuliqa qabla sahibi. Pendapat yang menyatakan malam dan hari, yang manakah di antara keduanya yang diciptakan Allah sehingga berpasang-pasangan? Malam pasangannya hari, kanan pasangannya kiri, atas pasangannya bawah. Imam At-Tabari berkata, wa fi bad'i khalqi syamsi wal qamari wa sifatahima wa sifatihima idza kanatil azminatu biha tu'rafu. Pada menyatakan permulaan penciptaan matahari dan bulan beserta kedua sifatnya, dari situlah nanti muncul yang disebut dengan azminah. Azminah itu waktu. Jadi jam yang kita lihat hari ini, putaran waktu itu berasal dari terciptanya matahari dan bulan. Jadi ketika orang tanya, mana yang lebih dahulu, malam atau hari? Kalau ada yang tanya begitu, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang hakikat terciptanya matahari dan bulan. Sebab inilah dua makhluk yang nanti akan memberi jawaban mana yang terlebih dahulu antara malam dan hari. Kadang nak urang tanya orang tu apa manfaat tak buat lagi om. Apa manfaat kita ngaji mana lebih dahulu malam dan hari? InsyaAllah nanti kita akan membuka sedikit fakta ilmiah tentang hakikat malam dan hari, karena ini penting. Walaupun pembahasan ini mungkin dianggap sepele, tapi pembahasan ini menjadi perdebatan ratusan tahun oleh ilmuwan astronomi terkait tentang teori Big Bang. Bagi kita yo mesti kita baca lagi yo, dah dengar lagi yo, hana tang lagi, hana manfaat. Tapi astronomi-astronomi di luar itu sedang membahas mana lebih dahulu. Nah, jadi ini penting bagi kita. Nanti kita akan baca riwayat-riwayatnya. Maka oleh karena itu Imam Al-Tabari berkata, "Qad qulna fi khalqillahi an dzikruhu ma khalaqa min al-asya' qabla khalqihi al-awqat wal azminah." Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Makhluk-makhluk Allah yang pertama itu diantaranya akal. Ini akal manusia. Akal kita ini yang diletakkan dalam tubuh, sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Siapa yang bisa jawab, akal itu di kepala kah, di perut kah, di kaki kah, atau di mana? Jadi uronyo dengku di ureng hana mufum jawaban ketika ya yang empat idu akai. Mesti kita jawab akai ba ule, hana ba ule dengku wacina plah ule handu akai. Sebab kalau tangan kita dipotong lalu meninggal, akal itu hilang. Sebab kalau kepala kita dipotong, akal itu juga hilang. Jadi kita tidak tahu di mana. Jadi di antara makhluk yang sudah diciptakan Allah terlebih dahulu, akal, ruh Nabi Muhammad, termasuk arasy, termasuk kursi, dan beberapa hal lainnya yang sudah dibahas oleh Imam At-Tabari pada penjelasan yang

sebelum ada garis itu muncul, sebelum ada garis orbit itu dibuat ilustrasi oleh astronomi, itu sudah ada sejak dulu, sudah dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Coba bayangkan, pada kalimat ayat dalam surat Yasin itu, mustaqar, mustaqar itu artinya istaqarra yastaqiru, menetap. Menetap inilah yang disebut nanti orbit oleh astronomi. Jadi perdebatan ini terus terjadi pada abad ke-20 sampai hari ini, astronomi berdebat dengan alam semesta. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah membahas tentang itu dengan kalimat yang disebut dengan mustaqarrun, menetap. Nah, ini salah satu keajaiban dan mukjizat Al-Quranul Karim. Jadi yang perlu disampaikan terlebih dahulu, kita harus ketahui mukjizat itu banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu mukjizatnya hampir sama. Hampir sama. Cuman Rasulullah saja yang ada sedikit beda mukjizatnya. Munyo mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Truk, Pak Nabi Isa, disebut oleh pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu Imam Al-Hafidh As-Suyuti, semuanya itu sama, alunannya sama. Disebut dengan mukjizat Al-Hissi. Hissi itu ini, nah ini mata ini, bisa dilihat. Makanya Nabi Musa dulu waktu membelah laut, bisa dilihat, bisa didengar. Itu namanya hissi. Tapi yang hebatnya, Rasulullah didesain oleh Allah, mukjizatnya tidak dimiliki oleh mukjizat para nabi yang lain. Diberi oleh Allah satu mukjizat khusus, khusus untuk Nabi Muhammad. Namanya mu'ajizatul aqli, mukjizat akal. Akal. Jadi diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu tidak bisa terbang dia. Nyambek nak pegang Quran, Al-Quran nempo saat atuh langit. Tidak bisa dia. Mukjizat Quran itu dirasai melalui akal. Akal ini yang akan mendeskripsikan mukjizat yang ada dalam Quran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perdebatan para ahli astronomi yang sudah diselesaikan lebih dahulu oleh Al-Quranul Karim. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, Imam At-Tabari berkata, falnaqulil an, kalaulah kita sudah bahas penciptaan awal, aras sudah kita bahas, kolam sudah kita bahas, ruh sudah kita bahas, maka hari ini pembahasan kita adalah, kata Imam At-Tabari, bi ayyi dhalika kana al-ibtida bilayli am bin nahar. Sekarang pembahasan kita adalah, mana yang lebih dahulu, malamkah atau hari? Beliau berkata, kenapa pembahasan ini harus muncul? Idh kana al-ikhtilafu fi dhalika mawjudan baina dhawin nadri fihi. Pembahasan ini terjadi perdebatan antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Jadi Imam At-Tabari selaku ahli hadis dan ahli sejarah membahas ini perlu adanya sebab berbeda pendapat ulama dan alasannya pun berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan bahas. Sebahagian para alim ulama, bi an ba'dahum yaqulu fihi khalaqallahu laila qabla nahar. Kita bahas pendapat yang pertama. Menurut pendapat ulama yang lain, ulama mutaqaddimin, antara malam dan hari itu lebih dahulu malam, baru diciptakan hari. Berarti malam yang terasahuronyo, nyan malamnya adalah ciptaan Allah yang fun, lihyan baru untuk urawa. Sekarang kita tanya sama ulama mutaqaddimin, apa alasannya bahwa malam lebih dahulu daripada hari? Maka mereka memberi pendapat, wa yastashhadu ala haqiqatin qawlu dhalika bi anna syamsa idha qabat wa dhahaba dawuhan ladhi huwa nahar hajama laylu bidhalam. Apa kata ulama mutaqaddimin? Kenapa malam lebih dahulu daripada hari? Karena malam itu bergantung.

0: kepada adanya atau tidaknya matahari. Jadi matahari itu ada, itu karena nanti menyebabkan sebab adanya malam. Jadi malam atau harinya itu alasan sebab ghabat syamsu, adanya matahari atau tidak. Coba perhatikan baik-baik. Ini bulan, ini matahari. Bulan itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada matahari. Iya kan? Bulan itu bulan, cahaya bulan yang tekalan uronyo, malamnya tekalan tip-tip malam, tekalan bulan, itu bulan yang bercahaya setiap malam itu. Itu cahaya dari mana itu? Dari mana asal cahaya bulan itu? Dari matahari. Karena bulan sampai hari ini tak ada satu pun pendapat yang mengatakan bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Bulan itu bukan cahaya sendiri. Bulan yang kita lihat indah malam dengan purnamanya, dengan penuhnya malam, penuhnya bulan, itu hakikatnya dari matahari. Pertanyaan yang kedua, kalau demikian Tengku, matahari dan bulan mana lebih dahulu? Lebih dahulu adalah matahari. Maka para alim ulama mutaqaddimin bersepakat, kalau demikian malam lebih dahulu daripada matahari, daripada siang. Nah, itu pendapat para alim ulama mutaqaddimin. Wa anna al-laila illam yubtilhun naharu limutawarridu alaihi wa thabit. Dan bahwasanya malam itu jikalah tidak membatalkannya dianya itu, yaitu oleh siang, maka limutawarridu akan didatangkan kepadanya itu huwa thabit, dan niscaya hadirnya malam itu karena sebab ya tidak ada matahari, karena sebab adanya juga matahari. Inilah yang menyatakan bahwa pendapat para alim ulama mutaqaddimin bahwa sesungguhnya malam itu lebih dahulu daripada siang. Satu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas, suatu hari Imam Ibnu Abbas pernah ditanyai orang, su'ila hal lailu kana qabla nahar. Datang orang kepada Imam Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kami ingin bertanya, mana lebih dahulu antara malam dengan hari? Maka Imam Ibnu Abbas menjawab, ara'aitum hina kanatis samawatu wal arda ratqan. Kata beliau, apakah kamu melihat ketika hadirnya segala langit dan bumi itu ratqan, dahulunya menyatu? Hal kana bainahuma ila zulmatun? Apakah adalah di antara keduanya itu melainkan kegelapan? Dzalika lata'allamu anna al-laila kana qabla an-nahar. Yang demikian itulah agar kamu mengetahui bahwasanya malam itu ada sebelum daripada hari. Kalau kita deskripsikan bahasa Imam Ibnu Abbas begini, seseorang datang ke Imam Ibnu Abbas bertanya, Ibnu Abbas, malam dan hari itu mana lebih dahulu? Kata Ibnu Abbas, ya lebih dahulu malam. Apa alasan engkau berkata malam lebih dahulu? Beliau menyebut istilah ratqan. Ratqan itu diambil daripada surat Al-Anbiya ayat ke-30. Kanata ratqan fafataqnahuma. Nah, ini di sini saya ingin bahas lebih panjang sedikit. Ratqan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, menyota buka kamus, artinya berpadu. Seperti air ini, air ini berada di dalam peluknya, dia berpadu, dia seperti tertawa. Ini saya manusia, ini saya manusia, ada sifat yang Allah berikan kepada saya, sifat itu namanya tertawa. Tertawa itu dengan saya disebut ratqan, berpadu, menyatu, tidak bisa dipisah. Pak Long contoh, putih dengan bintih. Betul dona nang kalon bintih warna putih. Putih dengan bintihnya hanya pisah. Putih itu tidak akan pernah terlihat kalau dia tidak menempel pada zatnya. Contoh saja, ini putih. Dinding ini putih. Kenapa kita bisa sebut dinding ini putih? Karena putih itu menempel pada zat dinding. Maka putih dan dinding itu disebut ratkan namanya. Berpadu. Mufu, ya? Pak, contoh lain. Contoh lainnya adalah seperti rindu, sifat cinta, sifat amarah, dan lebih tepatnya juga hawa nafsu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini mulai dari Nabi Adam sampai hari ini kita yang tidak memiliki hawa nafsu. Semuanya punya hawa nafsu. Maka ni mungkin orang pegah dengku ini tidak pegadoh hawa nafsu lu. Tak bisa. Tidak ada manusia yang ingin menghilangkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah zat penting yang berpadu dalam tubuh. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Hawa nafsu yang bisa diarahkan. Jadi hanatilah manusia hawa nafsu. Menyukai hawa nafsu dengku sama lagi malaikat dengku. Hana ibadah, hana li dabuyuhu, hana li mohon mengawin hawa nafsu. Nah, jadi ketika seseorang datang bertanya Ibnu Abbas, mana lebih dahulu, malam atau siang? Kata beliau, malam. Kok kamu tahu malam lebih dahulu daripada siang? Beliau sebut ratkan. Kamu tahu enggak? Dulu langit ini itu dengan siang itu bersatu, yang disebut ratkan namanya. Coba buka nanti surat Al-Anbiya ayat 30, silakan dibaca. Ketika menyatu langit dan bumi, langit, bumi, planet, apalagi itu, asteroid, meteorit, itu semua menyatu. Seketika menyatu itulah nanti dipisahkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, fafataqnahuma, dipisahkan keduanya. Sekarang kita ingin lihat bagaimana perdebatan ahli astronomi dalam memandang keterpisahan antara zat langit dengan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita membuka lembaran ilmiah, kita akan melihat perdebatan astronomi. Fafataqnahuma itu dalam bahasa hari ini itu pengembangan teori Big Bang. Sedangkan ratkan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, menurut ilmiah hari ini disebut dengan teori Big Bang. Yang satu lagi, pengembangan teori Big Bang. Satu lagi, teori Big Bang. Nah, beda? Beda istilah tapi sama. Coba saya ulang lagi. Dalam Quran disebut istilah ratkan, langit, bumi bersatu. Bersatu semuanya. Penyatuan inilah yang disebut nanti oleh George Lecoin dengan istilah Big Bang, ledakan besar. Pengembangannya setelah nanti bersatu, dari satu itu mengembang itu disebut dengan pengembangan Big Bang yang ditemukan oleh astronom Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble. Apa pentingnya kita belajar ini? Kita akan lihat fakta bahwa pada dasarnya pengembangan teori Big Bang itu, saya jelaskan sedikit. Dulu langit dan bumi itu menyatu, lalu dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan inilah yang terjadi perdebatan astronomi, bagaimana cara Tuhan memisahkan antara zat langit dan zat bumi. Sebab astronomi menghitung 0,0 detik apa yang terjadi. Ketika ledakan itu terjadi, 0,0 detik apa yang terjadi, 0,10 detik apa yang terjadi, 0,11 detik apa yang terjadi, 1 detik apa yang terjadi, 2 detik kemudian apa yang terjadi, itu dibuat spesifik oleh astronomi. Jadi perdebatan terus terjadi. Maka hadir nanti salah seorang ilmuwan fisikawan terkenal dengan rumusnya yang terkenal itu, apa nama rumusnya itu, E sama dengan MC kuadrat. Siapa penemunya itu? Albert Einstein. Ada dua teori yang sampai hari ini yang tidak bisa ditemukan dengan rumus Einstein. Ada dua peristiwa terjadi yang tidak bisa dihitung oleh rumus Einstein. Pertama, rumus ketika padatnya antara langit dan bumi yang nanti meledak disebut dengan teori Big Bang, karena tidak masuk teorinya ke sana. Kenapa rumus Einstein tidak bisa masuk ke teori Big Bang? Karena teori Big Bang itu adalah kepadatan segala zat yang maha-maha padat. Itu bahasa mereka. Jadi tidak bisa masuk, rumusnya tidak bisa masuk. Karena di situ semua berkumpul. Di situ belum ada lagi istilah apa ikun menyobat hanya fisika jamun wate tasula kan dulu. Nah istilah atom, dalam atom naik neutron, elektron, belum dapat dengan. Kena leboh, leboh unsur. Jadi Einstein tidak bisa memasuki teorinya untuk membuat deskripsi tentang ledakan teori Big Bang. Sebab itu adalah kecanggihan Tuhan yang luar biasa. Makanya Einstein pernah bilang, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Einstein yang awalnya seorang ateis, tidak percaya pada Tuhan, akhirnya dia percaya Tuhan. Tapi sayang, dia tidak menemukan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pernah mengungkap dengan bahasa yang sangat terkenal, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya apa? Semua penciptaan pasti ada tujuan, pasti ada fungsi. Satu. Yang kedua, rumus Einstein tidak bisa masuk ke peristiwa di mana Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Siapa yang bisa hitung perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan hitungan Einstein? Tidak bisa. Hitungan Einstein energi yang paling tercepat yang bisa kita lihat paling cepat adalah rumus cahaya. Cahaya pun tidak bisa masuk ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Sayyiduna Maulana Muhammad SAW. Tapi saya pernah hitung, andailah burak baginda Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya, bukan kecepatan burak, sebab beda. Kecepatan burak dengan kecepatan cahaya beda. Mungkin orang dengar yang dengku empat yang paling bagah, cahaya atau burak. Yang paling bagah burak daripada cahaya. Ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa. Saya kalkulasikan, kalaulah Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya, bukan kecepatan burak, maka perjalanan Nabi hanya butuh waktu 0,01 detik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak, berapa kecepatannya? Nabi bisa sampai ke Masjidil Aqsa dari Mekah 0,01 detik. Baru Nabi sampai sini. Itu kecepatan cahaya, belum kecepatan burak. Munyo pakai kecepatan burak 0,00001 detik. Begitulah hebatnya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, menembus lapisan langit yang menurut Imam Syawi bisa berjarak antara langit pertama kedua 500 tahun. Tapi burak bisa menembus hanya beberapa detik saja. Dan Einstein tidak bisa masuk ke dalamnya. Tapi Einstein mengakui bahwa Isra Mi'raj Nabi itu pernah ada. Tapi pengakuan Einstein inilah yang disimpan oleh pihak Amerika, oleh Inggris, tidak bisa dipublikasi. Kalau dipublikasi, sama juga menaikkan nama Islam. Jadi benar nunggu. Jadi kembali lagi ke sini. Kalau begitu, perdebatan astronom Amerika Serikat dengan perdebatan astronom dari Belgia, itu semua berdebat, betulkah ada teori Big Bang atau tidak? Jika ada, bagaimana proses pengembangannya? Maka Edwin Hubble itu ketika dia melihat bintang, dia meniup balon. Dia ambil balon satu, dia tiup. Ini balon nih. Edwin Hubble itu ketika meneliti tentang teori Big Bang, dia menulis menitik-nitikkan balon, icok spidol dengku ipitik sini titik. Jadi ketika dia menulis titik itulah, maka dia tiup balonnya. Ketika dia tiup balon itulah nanti titik-titik yang berdekatan tadi saling berjauhan. Begitulah alam semesta terjadi hari ini. Antara bintang satu dengan bintang lainnya saling berjauhan. Antara bulan satu dengan bulan yang lainnya saling berjauhan. Memangnya ada bulan lain? Wallahu a'lam, mungkin ada bulan lain. Jadi semua perdebatan ini, mereka percaya atau tidaknya tentang teori Big Bang 1400 tahun yang lalu, ketika sahabat belum mengenal sains, ketika Rasulullah belum mengenal sains, itu sudah terjawab dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah, kembali lagi ke pendapat Imam Ibn Abbas, ketika orang tanya, Ibn Abbas, mana lebih dahulu, malam atau hari? Kata Ibn Abbas, yang lebih dahulu malam. Pertanyaan kedua, kenapa malam lebih dahulu? Kata beliau, kalian tak tahu ya, bahwa dulu langit dan bumi itu menyatu. Ketika menyatu itulah semua keadaan gelap, tak ada satu pun bercahaya. Nah, ini pendapat Imam Ibn Abbas. Sekarang kita baca pendapat imam yang lain, ulama-ulama yang lain yang berselisih daripada pendapat yang mutaqaddimin. Wa akhiruna dan telah berkata ulama-ulama mutaakhirin, kana naharu qabla al-laili, adalah siang itu lebih dulu daripada malam. Jadi Ibnu Abbas bilang malam lebih dahulu daripada hari. Pendapat ulama mutaakhirin mengatakan hari dulu, baru setelah itu malam. Sekarang kita tanya sama ulama pendapat mutaakhirin. Ulama mutaakhirin, apa alasan hari lebih dahulu daripada malam? Maka Imam At-Tabari berkata, wastashhadu li sihhati qawlihim hadha bi anna Allah al-dhikruh. Dan mereka memberi bukti dengan kesahihan pembuktian perkataan mereka terhadap ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu zikruhu kana, penyebutannya sudah ada sejak dulu. Kalau engkau bertanya mana lebih dahulu siang dan malam, kami menjawab lebih dahulu siang. Kenapa lebih dahulu siang? Karena Allah lebih dahulu, wala al-layla, belum ada lagi waktu itu malam. Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Allah hidup selama-lamanya. Sebelum ada sesuatu, Allah itu sudah ada. Ketika Allah ada, malam belum ada, siang belum ada, wala syai'a ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang selain Allah yang maha ada. Itu kata pendapat imam atau ulama mutaakhirin. Wa anna nurahu kana yudhi'u bihi kulli syai', dan bahwasanya cahaya Allah itulah, kana yudhi'u bihi, adalah cahaya itu menyinari pada setiap sesuatu. Karena Allah memberi cahaya kepada segala sesuatu, maka cahaya inilah dasar utama ulama mutaakhirin, bahwa lebih dahulu siang daripada malam. Kalau begitu kita tarik kesimpulan. Pertama, ketika nanti ada orang bertanya mana lebih dahulu Allah ciptakan malam dan siang, pertama jawaban mutaqaddimin, lebih dahulu malam daripada siang. Kenapa lebih dahulu malam daripada siang? Karena pada hakikatnya dahulu belum ada sesuatu. Matahari belum ada, bulan belum ada, dan segala sesuatu belum ada. Berarti semuanya malam. Satu. Yang kedua, ulama mutaakhirin menjawab lebih dahulu siang daripada malam. Apa alasannya? Karena Allah sudah ada sebelum ada sesuatu. Malam belum ada, siang belum ada, tapi Allah sudah ada. Ketika Allah yang sudah ada itulah Allah berikan cahayanya kepada segala sesuatu. Cahaya itulah yang menyebabkan terangnya sesuatu. Berarti lebih dahulu siang daripada malam. Nah, jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu lembar kita membacanya, belum lagi yang lain karena waktu sangat singkat, nanti kita akan baca lagi ke depan. Yang jelas nyo pelajaran lagi yang menunggu wajib bagi kita yang dah dupuh. Jadi jangan sampai nanti begini, yang punya mujizat Quran itu adalah orang Islam, yang punya bukti fakta sain dalam Quran itu adalah orang Islam, yang punya segala pendapat yang benar itu dari Quran dan hadis Nabi adalah juga orang Islam, tapi yang membuktikannya bukan orang Islam. Ya kan? Yang benar aku? Quran tak ada yang, hadis Nabi tak ada yang, cuma yang membuktikan itu bukan orang Islam. Yang membuktikan itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Apa betul demikian teorinya Tengku? Tidak betul juga. Tapi yang jelas bahwa di era abad ke-20 itu banyak penemu-penemunya daripada orang di luar Islam. Jadi lu pegah lagi yang baik nak anggap lehron, berarti mendua atau Islam Tengku? Tidak. Kacamata yang kita pakai itu hakikatnya ditemukan pada dasar orang Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lampu lagi yang rupa. Ini siapa penemunya? Hakikatnya juga orang Islam. Algoritma yang nanti menjadi rumus dasar terciptanya segala bentuk platform media, Facebook, TikTok, Instagram, itu juga berasal dari orang Islam. Kapan itu terjadi? Pada abad 17, abad 18. Tapi abad 20 itu banyak penemunya daripada orang luar Islam. Jadi konnya yang kena pegah, ilmu kena sampaikan bahawa bahwa inilah hakikat malam dan hari. Bahwa di sini juga terjadi perdebatan yang ada pada orang-orang barat, yaitu astronom. Dan alhamdulillah Allah sudah menunjukkan kepada kita, ini kitab Quran. Seolah-olah Allah berkata, ini Quran, kau bacalah. Semua ada dalam Quran. Apa yang mau dalam Quran? Mau meneliti tentang bulan? Ada. Mau meneliti tentang langit? Ada juga. Mau meneliti tentang nyamuk? Nyamuk. Nyamuk yang tepi-tepi di malam yang mengganggu dia. Ada juga. Mau meneliti tentang ilmu oseanografi, masalah tentang kelautan? Ada juga. Mau meneliti tentang bulan? Juga disebut. Ingin meneliti tentang organisme tubuh manusia, organ-organnya juga disebut. Jadi pada dasarnya munyong meheut gida yo meheut kaya nunggu meheut nampeng meheut tablo rumah baru meheut tablo mato baru baca Quran nunggu ide yo kan mana nunggu leh tak baca tapto yang dak eh urang jemun kan mana nunggu leh baca sabo ayat i baca makna ni baca sabo makna berpikir ya, kok bisa begitu? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmatilah Allah, beda ulama-ulama dulu dengan hari ini. Seperti contoh saya ingin sebut, pada era abad ke-17, abad ke-18, itu hadir seorang ulama yang ahli dalam bidang astronomi. Ulama itu menyuruhnya kan jarang nampak lagi kan, menyuruhnya tak dengar ulama, berarti orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, salah aku, handalah. Tapi saya ingin sedikit membedakan, kalau ulama dulu itu ahli astronomi. Siapa di antaranya yang di Aceh? Yang di Aceh yang ahli astronomi tapi juga seorang ulama besar, Mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama yang saya kenal adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah menulis 47 lembar kitab, namanya risalah, bukan kitab, 7 lembar risalah yang diberi nama dengan Risalatut Taqwim. Walau hanya 7 lembar, membuat penelitian tentang 7 lembar itu perlu halaman buku 20-30 halaman. Beliau hanya memberi ilmu 7 lembar. Tapi penelitian untuk takalon kitabnya Kiban Makfud dan Hulho tujuan kitabnya perlewate tunggu mo 2 tahun le tahun baru mufum dia. Pakon. Karena saya sudah buka risalah itu. Risalah itu membahas tentang masalah hisab al-jumal. Hisab al-jumal ini tidak ditemukan lagi di era modern. Hisab al-jumal itu dipelajari sebelum Rasulullah lahir. Anci bayangkan? Jadi Syekh Abdurrauf Singkili punya ilmu sebelum ada Nabi lahir. Nabi belum lahir, beliau punya ilmu kuno. Namanya hisab al-jumal. Pu hisab al-jumal yang panjang itu kan. Jadi Syekh Abdurrauf Singkili punya ilmu itu. Namanya risalatul taqwim. Mang kadang nak urin tanya nunggu 4 tablo kitabnya. Hana pu belau nunggu. Ne download mentong ba Google. Nak tulis risalatul taqwim nanti tertampak tulisan asli Syekh Abdurrauf Singkili, ahli astronomi. Pakal sebut ahli, menyo Syekh Abdurrauf Singkili menguasai hisab era modern itu standar biasa. Tapi yang hana biasa nunggu di kita yo hana umpam tepu tentang ilmu yang ilmunya ketrip tatkana yang disebut dengan hisab al-jumal tadi. Satu, yang kedua, hadir nanti seorang ulama yang juga ahli astronomi, yang beliau adalah bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau disebut dengan orangnya Tengkuci Kuta Karang. Nah, nanti dengar dia Tengkuci Kuta Karang, kuburnya ada di Ulai Susu Darul Imarah pas bak bineh kubur tidro ulama yang pun gemelada kena waceh yang sehingga lada nanti menjadi barang dapur termegah, termewah, termahal di dunia yang ada di Aceh. Siapa namanya? Syekh Abdullah Kan'an dari Palestina. Syekh Abdullah Kan'an ini kuburnya, Tengkuci Kuta Karang ini kuburnya. Dan Tengkuci Kuta Karang ahli astronomi. Nah, ini pelajaran bagi kita kaum muslimin karena waktu sudah hampir mendekati Isya. Yang ingin saya sampaikan adalah belajar Islam dan agama itu bukan hanya sekedar belajar agama, tapi juga pengembangan agama itu melalui sains, baik ilmu kedokteran kah, ilmu astronomi kah, ilmu oseanografi kah, ilmu geografi kah, atau ilmu biologi. Nah, itu bisa dikembangkan. Maka jamaah dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala, disinilah dulu pelajaran kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali tentang pembahasan hakikat malam dan hari. Demikianlah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz buat kamu yang mungkin baru aja melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari ini kita ada musik live chat teman Pro2. Son of Panca katanya ya, langsung aja apa yang disampaikan di sini bermanfaat. Aku jangan lupa mengucapkan selamat mengikuti. Terima kasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Betul, kita sudah bertuju ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan nih.
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu. Oh,
0: sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Kayak ini yang dubbel suara.
0: Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, okay, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke. Okay.
5: Main drum.
0: Okay.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Okay. Okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius tuh. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Ini
0: kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Filmnya musik juga.
4: Musik juga.
0: Oke.
4: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Oh, jokesers gitu ya. Oke.
3: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Adegan
8: film. Tapi kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih penjelasannya.
0: Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
4: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih.
0: Panjang.
1: Panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
5: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan,
0: okay.
5: Terutama vokalis Sonok Panca ini terlibat dalam apa skripnya lah gitu,
1: yeah, okay.
5: Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti.
3: Terus abis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price listnya tuh, kalau satu lagu sekian.
0: gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya ya.
5: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga sama Nov Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film ini dibuat, tapi belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus, okay. Tahun ini ya. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bacha.
1: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, iya.
3: Daging banget.
2: Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
4: Daging Martin.
1: Bagus, bagus, bagus.
2: Oke, okay, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi.
2: Kita enggak sebapak-bapak ini. Ya.
3: Kita enggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
1: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya.
2: Oke.
4: Kamar daging Indonesia. Iya.
1: Itu
4: lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
1: Album
2: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
4: Yes. Yeah.
1: Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
4: Kayak happy banget gitu. Gimana?
1: Itu jawaban yang diinginkan.
4: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi beneran excited kan?
4: Iya, benar.
2: Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
1: Wow. Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
6: Lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Oh, bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke. Okay.
6: Gitu ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Gimana?
6: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
2: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
2: Oh, liriknya. Oke.
1: Semua
6: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.

0: Ngejiplak ya, yang enggak dong. Oke, okay, dan di berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice,
2: 11. 11 tapi ada 2 lagu yang acoustic version gitu.
0: Oke.
3: 9.
1: Oke.
0: Acoustic version. Oke. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
3: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Yeah.
3: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru ada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
3: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan, kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 tuh akhirnya check out juga gitu. Lalu barang-barang gak penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting penting ya.
0: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih, benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
2: Puasa ya.
1: Bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Yeah.
3: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas. Sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
3: Kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
3: Gue yakin lu bisa dapet.
0: Bisa ya. Kalau ada masalah, thank you.
1: Benar.
0: Oke, lagu kedua, Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Bang Haji Romain Amar.
0: Ya, benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
3: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
3: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
3: perjudian
0: sih.
3: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
3: gitu,
0: sih.
3: Ternyata dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar.
0: Dan gimana?
3: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
3: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
3: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
3: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
3: Dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan sih.
0: Oh iya,
3: kita
0: jadi
3: kita jadi
0: bagus banget. Bagus banget.
4: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
4: San.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
3: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan, silakan. Boleh, boleh.
2: Ini juga kan tadi selain lagu Judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
3: resah
2: gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
2: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
2: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
2: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
2: Misalnya bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
2: ya, masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini
0: gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
4: Benar-benar.
0: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
4: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
4: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
4: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
3: Sorry. Kita kafein ya.
4: Oke, langsung aja kita dengerin lu Son of Panca.
0: Let's go.
4: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Pro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan, iya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Kira-kira.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Devrita? Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke,
1: katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar.
4: Okay.
1: Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
1: soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Okay. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, emang kita memang K-popers.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Benar. Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih?
4: Kalah telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telat, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu. Siang.
3: Gitu ya.
4: Siang.
3: Asik. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi. Ya.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor dua ya.
3: Tidak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
4: yes,
0: sekarang.
4: Yes. Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman Bro 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin, ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session
1: di studionya.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Kabar video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar. Iya. Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Brada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman

Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92.6 MHz. Baru aja kita mengikuti yang namanya musik live chat ya, bersama Pro 2 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Dan kembali bersama Pro 2 RRI Banda Aceh bareng aku Juli, yang pastinya di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit kesayangan kamu semuanya. Utopia dengan rasa ini spesial buatnya Kak Zara yang sedang memantau siaran kita. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 3 malam. Jangan galau, Bala Malam, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Oke, teman Produa, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Warga Malang. Jangan galau, malam-malam.

0: ini sutar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam, teman

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada dan terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya. Kalau minyak zaitun itu gak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya, ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah, untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi risiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Luar biasa banget ya ternyata. Ingat, konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program Madua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Wa qala Junid Al-Bughdadi rahimahullahu taala, berkatalah Junid Al-Bughdadi rahimahullahu taala, hayatud dunya kal musafiri ilal haji, kehidupan di dalam dunia, kata Junid Al-Bughdadi, kehidupan di dalam dunia bagaikan orang yang musafir untuk mengerjakan haji. Lagi ibarat urung musafir ubud haji, yang mana dalam musafir butuh kepada 5 perkara. Begitu juga hidup di dalam dunia butuh kepada 5 perkara, kata Junid. Yang pertama, syarat yang pertama adalah zadun. Zadun itu adalah bekal. Dalam musafir butuh kepada bekal, butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, dan perkara-perkara yang lain yang dipersiapkan untuk kebutuhan di dalam musafir. Dalam kehidupan di dunia butuh kepada zadun, butuh kepada bekal. Bekal itu adalah takwa akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Persiapkan olehmu akan bekal. Fa inna khaira zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takut akan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan meninggalkan segala maksiat yang batin, dan mengerjakan segala taat yang zahir dan mengerjakan segala taat yang batin. Itu yang pertama, kata musannif yaitu Junid Al-Bughdadi, mempersiapkan bekal. Sebagaimana dalam musafir sangat butuh kepada bekal, anikan dalam musafir hana makanan, hana minuman, hana pakaian, hana tempat, sedih. Apalagi musafir, kita yang sangat jauh,
lih alam dunia, berpindah kepada alam kubur. Sesudah alam kubur, alam mahsyar, yang maknanya perjalanan kehidupan di dunia masih sangat jauh dan musafir hanali kembali ke alam dunia bila sesudah berpindah kepada alam sesudahnya. Itu syarat yang pertama, kata Junaid al-Baghdadi, mempersiapkan bekal yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu butuh kepada saifun. Saifun maknanya adalah pedang atau senjata. Di dalam musafir butuh kepada senjata, butuh kepada pedang. Kadang-kadang dalam musafir na yang perli tapeglih. Begitu juga dalam kehidupan dunia butuh kepada saifun, kepada senjata. Mana senjata yang maksud adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan zikir tersebut kita melawan musuhnya, musuh kita. Mana maksud musuh yang dimaksud? Yang dimaksud adalah hawa nafsu yang amarah dan syaitan. Untuk talawan musuh, teh musuh, hawa nafsu, itu nafsu amarah, dan yang kedua adalah syaitan. Dengan putalawan, dengan zikir. Dengan putalawan nafsu amarahnya, dengan zikir. Dengan putalawan setan, dengan zikir. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daki rahimahullahu ta'ala, az-zikru sayfun lil murini nabihi yuqatiluna a'da'ahum yadfa'una al-afata allati taqsuduhum. Zikir itu adalah senjata untuk memerangi akan musuh kamu, yang mana oleh musuhmu, kata Abu Ali Ad-Daki, yang selalu memerangimu. Yadfa'unal afata allati taqsuduhum. Yang mana musuh itu selalu memerangimu. Syaitan itu, hawa nafsu itu selalu memerangi kita. Maka jalan untuk memeranginya musuh, melawannya musuh, kata Abu Ali Ad-Daki, adalah dengan zikir. Maka zikir itu adalah ibarat senjata untuk melawan musuh kita. Sebagaimana dalam musafir butuh kepada senjata, begitu juga dalam kehidupan di dunia ini butuh kepada zikir untuk melawan musuh yang nyata-nyata musuh selalu memerangi kita.
membinasakan kita, merusakkan kehidupan kita. Karena oleh hawa nafsu, oleh syaitan, merusakkan manusia supaya manusia mengerjakan larangannya Allah dan menghambat untuk mengerjakan taat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ija kawat li musuh li syaitan ipu be'e ba ibadat ipu jumut ba larangan Allah. Maka untuk melawan musuh tersebut adalah yuqatiluna a'da'ahum, adalah dengan zikir, memperbanyakkan zikir, baik zikir jihad maupun zikir sir. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, wa'alam anna mudawamata dzikri tahmidul amradal batinah min qabrin wa ajibin wa riyain wa su'id dhanni wa hasadin wa haqdin wa ghallin wa ghashin wa muqrin wa hubbin mahmadatin wa ghairi dhalik. Ketahui olehmu akan bahwa berkekalan dengan zikir dapat memadamkan akan amradul batinah, penyakit batin, akan menghancurkan penyakit batin. Dengan zikir itu, dengan mudawamah zikir, dengan berkekalan zikir, akan dapat hancur penyakit batin. Mana yang dimaksud dengan penyakit batin atau maksiat batin? Min kabrin, daripada takabur, wa ajibin, dan ujub, warriyain, dan riya, wasu'idan, dan buruk sangka. Itu bahagian-bahagian daripada maksiat batin, buruk sangka kepada orang yang lain. Wahasdin, dan dengki. Dan cinta kepada yang dipuji orang lain, galak dipuji. Jadi dengan mudawamah, dengan berkekalan zikir, kata Abdul Wahhab Asy'arani itu dapat membinasakan atau dapat menghancurkan

Kemudian kata Junaid al-Baghdadi, di dalam musafir butuh kepada muallimun. Muallimun itu adalah yang menunjuki jalan supaya tidak tersesat di dalam musafir. Butuh kepada mursyid, mursyidut tariq, yang menunjuki jalan, yang mengarah kemana jalan yang kita tuju di dalam musafir. Dalam kehidupan dunia ini butuh kepada mursyid, butuh kepada muallim, butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk menunjuki arah ibadah yang benar, untuk menunjuki beramal yang benar. Al-amalu bila ilmin mardudatul la tuqbalu. Amal yang tidak didasari oleh ilmu mardudatul la tuqbalu. Mardud, ditolak amal tersebut. Bila amal bila ilmin, dengan tiada ilmu. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan kemana arah kita tujuan, begitu juga di alam dunia ini sangat butuh kepada mursyid atau muallim yang mengajari ilmu tentang beramal, tentang ibadah, tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya amal tersebut terarah kepada yang benar. Sebagaimana kata Syekh Ibrahim Ad-Dusuki, talabu syekhi fi tariq wajibun ala kulli muridin walau kana min akabirin ulama. Menuntut guru itu adalah satu kewajiban, ala murid, ala kulli muridin, dia tuh yang beramal, walau min akabiril ulama, walau ia adalah dari pembesar-pembesar ulama. Guru itu, talabu syekh, adalah untuk jalan benarnya beramal, untuk jalan benarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menunjuki oleh guru, mengajari oleh guru tersebut. Maka disitulah butuh kepada syekh, butuh kepada guru untuk benar beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Tajuddin Naqsyabandi rahimahullahu taala, man la syekha lahu fa syaitanu syekhu. Siman yang tidak jenis guru baginya man, fa syaitanu syekhu, maka syaitan itulah sebagai gurunya. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam musafir butuh kepada mursyid yang menunjuki jalan kemana arah yang benar yang kita tuju, begitu juga di dalam kita beramal di dalam dunia ini adalah butuh kepada guru untuk menunjuki amal yang benar, ibadah yang benar. Kemudian yang terakhir kata Junaid al-Baghdadi adalah syarat yang kelima, itu sahabah. Dalam musafir butuh kepada sahabah, butuh kepada teman.

0: Di dalam alam dunia ini pun butuh kepada teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Berteman olehmu yang mana teman itu mengajak kepada kebaikan dan takwa kepada Allah. "Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan jangan kamu berteman yang mana temanmu itu mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lima perkara tersebut butuh di dalam musafir, butuh di dalam kita menuju kepada satu-satu tempat tujuan. Maka di dalam alam dunia ini, karena musafir kita yang sangat jauh, lebih-lebih lagi musafir kita di dalam alam dunia ini yang sangat jauh, sangat butuh kepada lima perkara tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Dinas Kota Sumsel menggelar rapat koordinasi lintas.
1: It's my baby, it's my love.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.